90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, seperti yang udah Faiz sebutin tadi nih, kalau kali ini Faiz bakal coba update untuk informasi cuaca edisi hari ini Jumat di tanggal 15 Mei 2026 seperti yang kukutip dari alaman bmkg.co.id. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan ya, teman Pro 2. Perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 51 sampai 78%. Sementara untuk kamu nih yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 46 sampai 87%. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai 96%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 55 sampai 98%. Sementara untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 99%. Terakhir untuk yang berada di Simelu, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 26 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 61 sampai 94%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, Jumat di tanggal 15 Mei 2026. Untuk kamu juga yang ingin bepergian ya, hati-hati, tetap waspada. Terutama juga untuk teman Pro 2 nih yang menggunakan kendaraan roda 2, harus selalu sedia jas hujan ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di perjalanan kamu hujan ya, kamu sudah ada jas hujan dan gak perlu takut untuk kena hujan ya. Dan yang paling penting juga nih teman Pro 2, tetap jaga kondisi kesehatan biar gak gampang sakit tentunya. Oke teman Pro 2, informasi lainnya juga bakal Faiz update setelah lagu berikut ini.

0: Nine brown eyes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Mario Jola ya lewat Bebal yang sudah hadir di pukul 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan Faiz ya di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, untuk kamu juga nih yang sedang berolahraga ya, mungkin kamu memanfaatkan waktu Jumat pagi ini dengan berolahraga. Apalagi juga untuk teman Pro 2 yang lagi gak ada aktivitas ya di pagi hari ini, boleh banget nih teman Pro 2 untuk berolahraga. Mungkin olahraganya tuh yang ringan-ringan aja seperti jalan kaki ya, atau lari, atau naik sepeda, atau mungkin olahraga yang bisa kamu lakukan di rumah ya, seperti bulu tangkis juga, atau senam ya, itu juga seru ya teman Pro 2. Jadi gak perlu menggunakan tempat yang banyak ya, tidak perlu ruang yang banyak, tapi olahraga tetap bisa kamu kerjakan. Nah ngomongin soal olahraga juga nih teman Pro 2, ternyata memang tren gaya hidup sehat di Indonesia pada tahun 2026 itu menunjukkan pola yang menarik. Nah berdasarkan data terbaru nih dari Good Start ya, aktivitas jogging ini tetap mengukuhkan posisinya sebagai jenis olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia teman Pro 2. Jadi kabarnya tercatat sebanyak 45% responden itu memilih jogging sebagai rutinitas utama mereka, di mana faktor biaya yang murah, sesaat waktu, serta kemudian akses menjadi alasan utama mengapa olahraga ini tetap berada di posisi puncak. Nah hal yang cukup mengejutkan nih teman Pro 2 datang dari aktivitas jalan kaki. Meskipun terlihat sederhana, jalan kaki berhasil mencatatkan angka 33%. Persentase ini secara signifikan melampaui jenis olahraga berbasis komunitas yang populer seperti sepak bola yang hanya diminati 18%, sementara futsal sebesar 12%. Dan tentunya fenomena ini mengindikasikan kalau masyarakat kini cenderung memilih jenis aktivitas yang simple namun konsisten untuk dijalani. Jadi tak hanya itu ya teman Pro 2, selain itu digitalisasi juga merambah dunia kebugaran, di mana sebanyak 21% masyarakat kini lebih memilih melakukan workout atau latihan fisik secara mandiri di rumah melalui panduan dari platform media sosial seperti YouTube atau Instagram, dan angka ini setara dengan peminat bulu tangkis yang juga berada di 21%. Nah data ini menggambarkan ya adanya pergeseran paradigma olahraga di era modern. Saat ini pilihan olahraga bukan lagi sekedar ketersediaan lapangan atau fasilitas fisik, jadi melainkan dipengaruhi oleh aksesibilitas teknologi dan juga koneksi internet yang memudahkan masyarakat beraktivitas di mana saja. Itu dia ya teman Pro 2. Ternyata olahraga jogging itu menempati peringkat pertama sebagai olahraga yang diminati sama masyarakat Indonesia. Ya karena memang jogging itu termasuk olahraga yang boleh dibilang murah ya. Kemudian juga gak menyita waktu yang banyak. Terus kamu bisa lakuin di mana aja teman Pro 2 ya, mau di sekitaran rumah, mau di lapangan, ataupun juga di tempat-tempat yang menurut kamu enak untuk diajak berjoging. Nah yang paling penting teman Pro 2, olahraga itu bukan dari jenisnya aja, tapi durasinya itu juga penting dan konsisten kamu dalam melakukan olahraga tersebut. Jadi kalau kamu ngelakuinnya cuma sebentar aja, asal konsisten ya, tapi hasilnya juga pasti maksimal nih, dan kamu bakal mendapatkan manfaat yang bagus untuk kesehatan tubuh kamu tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
5: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia, ada satu persama lagu ya darinya Justin Bieber lewat Stay. Dan teman Pro 2, menurut survei ya yang mengatakan katanya 33% Gen Z ini klaim memiliki kemampuan supranatural dan intuisi tajam. Kira-kira benar gak sih? Nah, sebuah laporan terbaru dari Talker Research mengungkapkan tren menarik mengenai persepsi fenomena supranatural antar generasi, di mana hasil survei menunjukkan sekitar sepertiga atau 33% generasi Z di Amerika Serikat mengaku pernah mengalami peristiwa di luar nalar manusia, di mana angka ini tercatat dua kali lebih tinggi dibandingkan persentase yang dilaporkan oleh generasi baby boomer. Nah, mengutip informasi dari laman Infovox ya, kemampuan supranatural dalam studi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari klaim berkomunikasi dengan orang yang telah wafat hingga kemampuan meramal masa depan. Ya, teman Pro 2, responden dari Gen Z cenderung mendefinisikan kemampuan ini sebagai bentuk intuisi yang sangat tajam, terutama dalam memprediksi bagaimana sebuah situasi akan berkembang. Nah, perbedaan fokus intuisi juga terlihat jelas ya antar kelompok usia. Generasi baby boomers dan generasi Z merasa memiliki indera keenam yang kuat dalam urusan finansial. Nah, generasi milenial

ini lebih banyak mengandalkan intuisi mereka dalam urusan asmara dan hubungan sosial. Di sisi lain, generasi X dinobatkan sebagai kelompok dengan prediksi yang paling akurat. Ya teman Pro 2, meningkatnya kepercayaan terhadap hal-hal mistis ini tidak lepas dari pengaruh media sosial, tren pengguna kristal, ya pembacaan tarot hingga astrologi kini semakin menjamur. Dan dari data Pew Research Center tahun 2025 turut memperkuat fenomena ini, di mana ditemukan sebanyak 30% warga Amerika itu setidaknya sekali dalam setahun berkonsultasi dengan peramal atau pembaca tarot, meskipun mayoritas mengaku melakukannya hanya sebagai sarana hiburan. Nah, para ahli juga melihat ya kalau tren ini muncul sebagai respon terhadap tingginya kecemasan global di tengah ketidakpastian ekonomi, tensi geopolitik hingga krisis iklim. Banyak generasi muda itu beralih ke cara-cara alternatif untuk mendapatkan rasa aman dan kendali atas hidup mereka, terutama saat akses terhadap dukungan kesehatan mental itu masih terbatas.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Budi, kok usap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

94,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ada kabar baik nih untuk kamu yang sedang berjuang melepaskan diri dari ketergantungan rokok. Nah, penelitian terbaru mengatakan kalau relaksasi melalui sauna atau pemandian air panas selama 3 hari berturut-turut ini dapat menjadi metode pendukung yang efektif untuk meredakan gejala putus nikotin nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, berdasarkan studi yang dirilis oleh National Institute of Health dan Journal of Psychopharmacology, di mana terapi panas itu terbukti mampu menenangkan sistem saraf yang biasanya bergejolak saat seseorang mulai berhenti mengkonsumsi rokok nih teman Pro 2. Nah, suhu panas dari sauna ternyata memicu pelepasan hormon endorfin atau zat kimia bahagia di otak yang secara alami menekan rasa cemas dan sifat mudah marah selama masa transisi. Nah, teman Pro 2, ada pun beberapa manfaat yang didapatkan ya bagi mereka nih perokok ketika melakukan terapi ini. Yang pertama itu juga bisa mengurangi stres dan kecemasan, di mana panas ini membantu merelaksasi otot yang tegang dan menenangkan pikiran sehingga gejala iritabilitas atau mudah marah dapat berkurang drastis. Kemudian juga menekan keinginan merokok nih. Nah, efek relaksasi mendalam dari suhu panas membantu mengalihkan pikiran dari keinginan kuat untuk merokok kembali serta memperbaiki suasana hati yang tidak stabil. Kemudian juga bisa menjadi detoksifikasi alami. Melalui keringat yang dihasilkan saat sauna, tubuh dapat mengeluarkan residu nikotin dan racun dari pori-pori kulit secara alami. Dan yang terakhir ya teman Pro 2, ini juga bisa bermanfaat untuk memperbaiki kualitas tidur. Dimana kabarnya terapi ini membantu mengatasi gangguan tidur yang sering menjadi kendala utama bagi mereka yang baru berhenti merokok. Nah, meskipun sangat bermanfaat ya teman Pro 2, namun para ahli juga mengingatkan pentingnya menjaga hidrasi tubuh selama sesi relaksasi. Pastikan kamu juga meminum banyak air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang melalui keringat agar proses adaptasi berjalan dengan nyaman dan aman. Tentunya teman Pro 2, dengan kondisi mental yang lebih tenang dan tubuh yang rileks, perjalanan menuju hidup sehat tanpa rokok kini tidak lagi terasa tersiksa ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa mencobanya nih teman Pro 2, terapi sauna ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu nih untuk berhenti dari merokok. Oke teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana ya. Masih banyak nih informasi-informasi menarik yang bakal aku bagikan. Tapi sebelumnya kamu dengerin dulu nih satu persembahan lagu darinya, Good Morning Everyone, Perhatikan Sejenak.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. It Gitaf lewat 1-1 ya, lagu yang bikin semangat teman Pro 2, apalagi ketika kamu sedang ngerasa terpuruk dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Kayaknya kalau dengerin lagu ini jadi kayak semangat lagi nih ya. Semangat jadi apa ya, membuat diri kamu tuh lebih terarah juga nih ya. Kalau mengingatkan kamu, segala sesuatu yang sedang kamu capai ini gak semuanya bisa kamu capai di saat sekarang juga ya. Kamu bisa mengaturnya satu-satu nih teman berdua ya. Kamu bisa tentukan dulu nih mana duluan yang kamu harus gapai. Nah setelah itu apalagi nih, setelah kamu gapai hal yang satu, kemudian satu lagi gitu. Jadi jangan semuanya diborong ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen karir kamu bagus, nah karir dulu nih yang kamu selesaikan. Terus setelah karir kamu harus selesaikan lagi apa masalah percintaan. Nah selesaikan lagi nih masalah percintaan. Jadi segala sesuatunya tuh bisa terukur ya, dan bisa buat kamu tuh gak terburu-buru juga teman Pro 2. Dan lagu ini juga mengantarkan kita di pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Di jam keempat nih Faiz temenin kamu teman Pro 2. Karena pastinya aku masih punya beberapa menit ke depan lagi nih untuk menemani teman Pro 2 di program Spada. Nah teman Pro 2, kalau beberapa waktu lalu ya, bahkan puluhan tahun yang lalu, kita sering mendengar ya kalau ada anjuran yang katanya minum air putih sebanyak 8 gelas sehari atau sekitar 2,5 liter per hari. Nah namun teman Pro 2, ternyata ya kebutuhan cairan tubuh setiap individu itu nyatanya bersifat pribadi. Berbagai faktor ya seperti iklim, tingkat aktivitas fisik, dan juga kondisi kesehatan itu ikut berpengaruh loh teman Pro 2. Meski begitu, berat badan juga tetap menjadi parameter utama yang paling akurat untuk menentukan asupan udara harian. Jadi teman Pro 2, kalau ngomongin soal kebutuhan air ya, itu gak semua orang harus minum 8 gelas ya. Ada orang mungkin bisa jadi lebih 8 gelas per hari, ada yang mungkin 10, ada yang mungkin 12 gelas dan lain sebagainya. Ini tergantung lagi nih sama kondisi cuaca dan juga aktivitas yang sedang kamu kerjakan. Jadi untuk mendapatkan angka yang tepat ya teman Pro 2, kamu tidak harus membaca angka 8 gelas ya, dimana para ahli ini menyarankan untuk perhitungan berdasarkan berat badan, dimana berat badan itu kali 30-35 mililiter teman Pro 2. Jadi sebagai gambaran nih, misalnya kamu memiliki berat badan 60 kg, maka perhitungannya adalah 80 kali 30 ml. Nah hasilnya kamu membutuhkan air ya sekitar 1,8 hingga 2,1 liter per hari teman Pro 2. Sementara untuk kamu yang memiliki berat badan sekitar 50 kg, kebutuhannya itu berkisar antara 1,5 liter hingga 1,75 liter saja. Jadi nggak harus 8 gelas ya teman Pro 2. Dan yang paling penting ya teman Pro 2, kamu juga harus cari tahu nih apakah tubuh kamu sudah terhidrasi dengan cukup. Indikator yang paling mudah adalah dengan memperhatikan warna urin atau air seni kamu. Jadi pada saat buang air kecil ya, kamu bisa lihat nih kondisi urin kamu, apakah kuning pucat ya. Kalau kuning pucat ini menandakan tubuh kamu terhidrasi dengan baik. Sementara untuk kamu yang urinnya berwarna kuning tua atau gelap, ini menandakan kekurangan cairan tubuh dan kamu harus segera minum lebih banyak teman Pro 2. Jadi membangun kebiasaan minum yang sehat tidak hanya soal jumlah tapi juga waktu. Dan terkait hal tersebut nih teman Pro 2, ternyata ada 3 waktu penting yang sangat disarankan untuk mengkonsumsi air putih. Nah apa aja itu? Yang pertama ketika bangun pagi, di mana ini tubuh kehilangan banyak cairan ya selama tidur berjam-jam, sehingga minum saat bangun tidur itu sangat efektif mengatasi dehidrasi. Kemudian 30 menit sebelum makan. Nah kebiasaan ini itu memberikan sinyal kenyang alami pada tubuh yang juga dapat membantu program diet kamu. Terus yang berikutnya, sebelum rasa haus muncul. Nah penting ya teman Pro 2 untuk diingat kalau rasa haus ini adalah indikator dehidrasi ringan. Oleh karena itu jangan menunggu haus untuk mulai minum. Jadi ini dia ya 3 waktu terbaik untuk kamu minum air ya, ketika bangun pagi, 30 menit sebelum makan, dan juga ketika rasa haus kamu muncul nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia informasi yang baru aja aku hadirkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Dan kata-kata yang bilang 8 gelas per hari itu kayaknya
terbantahkan ya sama penelitian yang dilakukan oleh para ahli ini. Jadi balik lagi nih, tergantung sama iklim, kemudian juga berat badan kamu. Nah, kamu bisa tahu nih berapa kebutuhan air yang kamu butuhkan setiap harinya. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal update informasi lainnya juga ya. Tapi setelah kita dengerin beberapa selingan lagu berikut ini, tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

panitia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Charlie Puth ya, featuring Boyz II Men lewat If You Leave Me Now. Dan teman Pro 2, untuk kamu juga yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ya, selamat pagi paling baik nih untuk teman Pro 2. Mudah-mudahan masih dalam kondisi sehat dan masih bersemangat ya untuk kamu yang sedang beraktivitas juga. Nah, untuk teman Pro 2 nih yang belum download aplikasinya, silakan download di Play Store ya. Caranya mudah banget nih teman Pro 2. Kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Kemudian kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya. Terus tinggal login menggunakan email kamu. Nah, habis itu aplikasinya bisa kamu gunakan untuk dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan di mana.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di pada edisi kali ini ya. Pais bakal ngebahas nih satu tema terkait lingkungan hidup ya, jaga bumi pas hujan, stop buang sampah sembarangan. Nah, teman Pro 2, memasuki musim hujan nih memang kamu dihimbau untuk lebih peduli nih terhadap kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi tumpukan sampah di selokan ya, di sekitar tempat tinggal kamu, ini dapat menyumbat aliran air ya, sehingga memicu banjir di berbagai wilayah termasuk di Kota Melabu. Karena biasanya ada beberapa ruas jalan ya di Kota Melabu yang kalau udah hujannya lumayan lama atau deras pasti banjir ya. Tapi teman Pro 2, beberapa waktu lalu Pais juga sempat lihat ya, ada apa, sudah ada mulai perbaikan ya, selokan-selokan yang ada di kawasan Kota Melabu itu sudah mulai diperbaiki ya, udah mulai dilebarin ya. Kita berharap mudah-mudahan untuk kedepannya itu tidak terjadi lagi yang namanya banjir. Nah, itu penting banget ya teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena memang sampah yang menumpuk ini juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sumber penyakit. Tentunya bukan cuma tugas pemerintah daerah aja ya, tapi tugas kita nih sebagai masyarakat harus terus menggalakkan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan agar saluran air tetap lancar saat hujan ya teman Pro 2. Karena memang kalau bukan kamu yang bersihin lingkungan tempat tinggal kamu, siapa lagi coba? Nah, setidaknya dari lingkungan yang kecil dulu nih teman Pro 2 ya, sekitar tempat tinggal kamu, kalau misalnya itu sudah bersih ya, jauh dari sampah, jauh dari yang namanya sampah-sampah yang menumpuk ya, itu bisa membantu kamu untuk menjaga lingkungan untuk lebih baik lagi ya teman Pro 2. Jadi banyak langkah sederhana yang bisa kamu lakuin ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik ya. Apalagi sekarang kan plastik lagi mahal ya teman Pro 2. Jadi sayang banget nih kalau kamu pakai plastik tuh enggak tepat sasaran ya, atau mungkin buang-buang plastik untuk pemakaian cuma sekali atau dua kali ya teman Pro 2. Terus juga mendaur ulang sampah rumah tangga, di mana kesadaran ini dinilai menjadi kunci utama menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Nah, selain itu teman Pro 2, perubahan iklim ini juga menjadi perhatian ya, di mana kondisi bumi yang semakin memprihatinkan ini menjadi sebuah ancaman bagi bumi kita. Banjir ya, pemanasan global, cuaca ekstrim dan lainnya menjadi sebagian dampak nyata yang sudah terjadi akibat kerusakan bumi. Nah, pastinya teman Pro 2, banyak hal yang bisa kamu lakukan ya selain yang sudah aku sebutin tadi ya. Nanti aku bakal kasih tahu kira-kira apa aja nih tips mudah menjaga lingkungan dari sampah dan juga hal-hal yang merugikan. Nah, kamu pastinya tetap terus stay tune di sini. Nanti Pais bakal kasih tahu setelah kita dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.
1: Sampai kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, beberapa tips menjaga lingkungan alam sekitar yang bisa kamu lakukan ya. Yang pertama itu kamu bisa menanam pohon dan tumbuhan. Di mana pohon ini menjadi jantung bumi, maka dari itu penting sekali nih untuk menanam dan menjaga pohon. Di mana pohon bisa menyerap CO2 atau karbon dioksida dan mengeluarkan O2 oksigen ya. Selain itu beberapa pohon juga dapat mengurangi deforestasi serta menjaga konservasi alam. Jadi menanam pohon di lingkungan sekitar rumah kamu itu dapat membantu menjaga lingkungan alam dan mencegah terjadinya bencana. Nah, namun perlu diperhatikan juga ya teman Pro 2, untuk pohon atau tanaman yang dipilih, pastikan tanaman yang dapat menyediakan oksigen dan penyaringan polutan. Karena memang ada beberapa jenis tanaman itu justru dia menyerap oksigen ya. Nah, ini juga sangat harus diperhatikan nih, kira-kira pohon apa sih yang cocok ditanam di pekarangan rumah kamu. Kemudian langkah berikutnya, kamu bisa menghemat air. Nah, hemat air ini bisa salah satu cara ya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan alam. Di mana air ini menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu diperhatikan juga ya teman Pro 2, untuk penggunaan air dalam kegiatan sehari-hari, di mana hemat air itu dapat dilakukan dengan menutup keran ketika tidak digunakan. Kemudian juga kamu bisa memanfaatkan air hujan ya untuk menampung air hujan untuk menyiram tanaman, atau memperbaiki segera nih ketika mengalami kebocoran agar air tidak terbuang sia-sia. Terus yang berikutnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, ini membuang sampah pada tempatnya menjadi langkah kecil yang akan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, lingkungan kamu akan bersih dan tidak ada penyumbatan saluran air karena sampah yang menumpuk. Kemudian terapkan juga sistem 3R ya teman Pro 2, reuse, reduce, dan recycle, di mana ini merupakan kebiasaan yang dapat membantu menjaga lingkungan alam. Kurangi barang-barang sekali pakai ya, seperti plastik belanja dan bungkus makanan sekali pakai. Kamu bisa pakai tas belanja atau kamu bisa bawa tumbler nih untuk kebutuhan sehari-hari. Tentunya hal ini dapat membantu menjaga lingkungan terbebas dari sampah plastik. Terus yang berikutnya, yang kelima ya, kurangi penggunaan penggunaan listrik berlebih teman Pro 2. Di mana listrik ini bersumber dari pembakaran yang akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon ini sangat berbahaya ya bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, maka dari itu teman Pro 2, kurangi penggunaan listrik berlebih. Kamu bisa matikan lampu jika tidak digunakan. Dan yang terakhir ya, atau yang keenam, gunakan transportasi ramah lingkungan. Nah, demi mengurangi polusi udara, kamu bisa menggunakan transportasi ramah lingkungan. Ya, selain itu gunakan transportasi umum juga menjadi hal yang bisa mendukung untuk mengurangi polusi udara di lingkungan. Nah, dengan berkurangnya polusi, lingkungan pun memiliki udara yang bersih. Dengan begitu, alam pun menjadi lebih terjaga. Oke, teman Pro 2, itu dia ya beberapa tips untuk menjaga lingkungan alam sekitar. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan juga bisa membuat kamu lebih sadar lagi nih dalam menjaga lingkungan sekitar ya, sehingga bumi yang kita cintai ini bisa terus terjaga kelestariannya, dan kamu bisa menikmati suasana yang tenang ya, yang aman, yang jauh dari hal-hal yang buruk ya seperti banjir dan lain sebagainya. Oke teman Pro 2, gak berasa banget nih informasi tadi juga harus mengakhiri. Kebersamaan Faiz menemani kamu di program Sepada edisi hari ini ya, di hari Jumat di tanggal 15 Mei 2026. Tapi untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana dulu ya. Selepas ini bakal ada Fauza yang akan temenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan juga aku pengen ingatin nih untuk kamu yang beragama Islam ya, khususnya untuk kaum muslimin ya, untuk para kaum Adam, jangan lupa nanti kita sholat Jumat ya. Dan nanti juga bakal ada siaran langsung nih dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Oke, akhir kata Faiz yang bertugas sign off dari ruang dengar kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: hari ini?
1: Kamu habis jogging ya?
0: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
0: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 kembali lagi nih hari ini menemani teman Pro 2 yaitu Fauza, yang mana menemani teman Pro 2 yang edisi siaran kita pada hari ini yaitu hari Jumat 15 Mei 2026. Yang mana Fauza akan menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya nih gimana nih kabar teman Pro 2, walaupun cuaca di luar sana hujan-hujan terus nih, sendu-sendu. Tapi gak apa-apa lah ya, karena kita long weekend nih, 4 hari libur. Jadi gak apa-apa nih cuacanya mendung, adem-adem. Jadi cocok nih untuk rebahan-rebahan di rumah, tenang-tenang di rumah, sambil refreshing diri karena sebelumnya telah beraktivitas dengan padat. Nah tentunya nanti Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya bakal menemani teman Pro 2 dengan musik terbaik, informasi-informasi bermanfaat yang bakal Fauza puterin untuk teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Produa semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Produa RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah teman Produa, kalau dilihat dari cuaca di luar sana, dari kemarin sampai sekarang nih cuacanya hujan-hujan terus. Emang beberapa kadang mendung, terus tiba-tiba hujan lagi, gitu-gitu terus nih teman Produa. Nah biasanya nih kondisi seperti ini bikin badan gampang drop kalau kita nggak jaga kesehatan dengan baik. Nah tentunya Fauza bakal berikan informasi nih seputar hujan nih untuk teman Produa, yang mana dilansir dari rri.co.id. Musim hujan memang identik dengan berbagai penyakit seperti flu dan batuk. Hal ini terjadi karena adanya daya tahan tubuh menurun akibat perubahan suhu yang cukup drastis. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan, terutama bagi yang memiliki aktivitas tinggi di luar rumah. Ada beberapa hal yang sederhana, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh, yang mana pertama, dengan mengkonsumsi air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi, meskipun cuaca dingin sering membuat kita jarang merasa haus. Nah ingat nih teman Produa, walaupun hujan-hujan, biasanya hujan-hujan gak sering kehausan nih, beda kalau cuaca panas nih. Walaupun cuaca hujan gak terlalu haus, tapi tetap untuk menjaga daya tahan tubuh perlu banget untuk mengkonsumsi air putih agar tetap terhidrasi nih teman Produa. Selain itu perbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, stroberi, brokoli dan bayam guna membantu meningkatkan sistem imun tubuh nih teman Produa. Kemudian aktivitas fisik juga tetap perlu nih teman Produa, yang mana dilakukan secara rutin, tidak harus yang berat-berat, cukup olahraga ringan agar tubuh tetap bugar. Yang mana kemudian tentunya setelah beraktivitas panjang, jangan lupa istirahat yang cukup sangat penting nih teman Produa, yaitu sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam agar tubuh dapat memulihkan diri dengan optimal. Kemudian yang gak kalah penting, menjaga kebersihan diri seperti rutin cuci tangan agar terhindar dari bakteri dan virus penyebab penyakit. Nah gimana nih teman Produa, kalau lagi hujan gini biasanya kalian lebih siap bawa payung atau malah sering kehujanan nih? Ini udah tahu cuaca-cuaca hujan di luar sana, malah beraktivitas gak bawa jas hujan, gak bawa payung, kan sayang badannya gitu. Kalau misalnya di luar lagi naik kendaraan, kalau kendaraan bermotor ya, jadi kena hujan, jadi berdampak bagi tubuh kita nih. Jadi nih, teman Produa, menjaga kesehatan di musim hujan itu sebenarnya sederhana, asal kita mau mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Nah, kalau diingat-ingat nih informasi Fauza tadi, Fauza bakal ingat nih lagu yang cocok banget dengan informasi yang Fauza berikan tadi. Nah, judul lagunya yaitu Sedia Aku Sebelum Hujan, yaitu dari It Gitaf nih, yang mana maknanya juga dalam banget di teman Produa, tentang bagaimana kita belajar untuk siap sebelum hujan datang. Maksudnya hujan datang ini apa? Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi bukan soal perasaan aja, tapi juga tetap menjaga diri, termasuk yang Fauza bilang tadi, kesehatan kita. Karena pada akhirnya yang penting bukan menunggu hujan berhenti, tapi bagaimana kita sudah siap menghadapinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

saya Dr. Cut Putri Yohana sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Tadi Fauza udah ngomongin soal cuaca hujan nih teman Pro 2. Cuaca hujan baiknya gimana nih? Baiknya kayak konsumsi makanan sehat, habis itu menjaga daya tahan tubuh, minum air putih dan lain sebagainya. Nah, kali ini Fauza bakal berikan informasi juga nih untuk teman Pro 2. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, BPBD Aceh Barat evakuasi ular piton dari rumah warga Suaribe. Nah, kalau dilihat memang cuaca kadang menimbulkan banyak hewan-hewan liar kayak ular datang ke rumah kita nih. Bayangin aja nih, ini lagi hujan-hujan, tiba-tiba di rumah kita ada yang neduh juga nih teman Pro 2. Kaget gak tuh? Kaget dong pastinya. Yang mana pada saat itu di rri.co.id nih teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton dari rumah warga di Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan. Kemudian kemunculan ular ini sempat membuat warga sekitar heboh karena ditemukan langsung di area rumah salah satu warga. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Ronald Nehdiansyah, menyampaikan bahwa laporan diterima sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat dari warga bernama Zainuddin Daud. Kemudian mereka menindaklanjuti laporan tersebut, yang mana tim rescue bersama pemadam kebakaran Regu 2 langsung bergerak cepat menuju lokasi dengan menggunakan satu unit mobil operasional. Petugas kemudian melakukan evakuasi untuk mengamankan ular piton tersebut agar tidak membahayakan penghuni rumah maupun warga sekitar, yang mana dalam proses evakuasinya sejumlah personel turut diterjunkan dan operasi berjalan dengan lancar. Kemudian BPBD memastikan ular piton berhasil diamankan tanpa adanya korban jiwa maupun kerusakan. Nah, alhamdulillah banget nih, alhamdulillah tidak adanya korban jiwa, enggak ada juga kerusakan. Jadi alhamdulillah. Jadi itu teman Pro 2, kalau kalian tiba-tiba nemu ular di rumah nih, langsung panik atau tetap tenang dulu nih teman Pro 2. Intinya nih teman Pro 2, enggak panik pasti tentu, tapi jangan panik terlalu berlebihan sampai enggak sempat untuk melapor nih. Jadi panik duluan. Jadi menurut Fauza nih mending kalau ada ular atau hal-hal binatang liar yang ada di rumah masuk ke dalam rumah, tentunya harus langsung lapor ke BPBD Aceh Barat kalau misalnya dia di wilayah Aceh Barat. Kemudian nih, BPBD Aceh Barat juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan satwa liar berbahaya di lingkungan pemukiman agar bisa ditangani dengan cepat dan aman. Nah, itu teman Pro 2. Jadi jangan lupa lapor dulu nih. Jangan kita main ambil-ambil aja sendiri kayak ular gitu. Kan bahaya kalau misalnya kita tidak ada alat-alat pengaman untuk menangkapnya gitu. Jadi kalau kita lapor ke BPBD, mereka udah punya alatnya, udah pengamanannya, udah pengamanan juga udah ada. Jadi mending dilapor aja langsung ke BPBD di masing-masing wilayah. Karena nih teman Pro 2, keselamatan tentu jadi hal yang paling utama dan penanganan yang tepat bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk teman Pro 2 di musim hujan ini tentunya kita enggak tahu nih, kadang hujan-hujan membawa hewan-hewan masuk ke dalam rumah kita. Jadi untuk teman Pro 2, rumahnya dijaga kebersihannya, dijaga lingkungan sekitarnya. Jangan sampai kayak ada sampah-sampah menumpuk menimbulkan datang hewan-hewan liar. Kayak misalnya kita menumpuk sampah, ada bangkai di sana. Jadi hewan-hewan liar bakal datang ke tempat kita. Jadi tetap waspada tentunya. Tetap jaga kebersihan di lingkungan, di rumah dan lingkungan sekitar tentunya. Dan tentunya pada kali ini Fauza bakal puterin lagu-lagu terbaik dan informasi-informasi lainnya untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Merdu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini yang bakal menemani teman Pro2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ngomong-ngomong nih teman Pro2 pernah dengar enggak sih yang namanya film Demon Hunter? Pernah enggak sih? Pernah lah ya, karena beberapa tahun terakhir memang film ini viral banget di mana-mana ada. Yang mana film ini merupakan film animasi dari Korea Selatan nih, nggak salah teman Pro2. Nah, yang mana film itu banyak disukai oleh anak-anak, bahkan orang-orang dewasa seperti kita pun suka juga dengan film animasinya. Jadi nih, Fauza ada kabar menarik tentunya di seputar dunia hiburan internasional, tentunya tentang film yang sukses di layar kaca ini, yang mana Demon Hunter bakal naik panggung lewat tur konser dunia. Nah, gimana nih ya kalau kita pikir-pikir, film animasi tapi ada tur konser dunia nih. Nah, ini dilansir dari CNN Indonesia, Netflix resmi mengumumkan rencana tur global untuk K-pop Demon Hunter bekerja sama dengan promotor besar dunia AEG Present. Yang mana tur ini nantinya disebut akan menghadirkan pengalaman spektakuler dengan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang Oscar tersebut di atas panggung. Nah, namun hingga saat ini pihak penyelenggara belum mengumumkan nih secara detail kapan tur akan dimulai serta negara mana aja nih yang akan disinggahi. Meski begitu, teman Pro2, penggemar sudah bisa masuk ke daftar tunggu. Wah, cepet banget nih. Ke daftar tunggu atau waiting list untuk mendapatkan informasi terbaru terkait jadwal atau penjualan tiketnya. Yang mana diketahui film ini sebelumnya sukses besar dan meraih berbagai penghargaan bergengsi termasuk Oscar 2026 yang semakin memperkuat popularitasnya di kancah global. Nah, kalau teman Pro2 nih, kalau misalnya konser ini beneran mampir ke Indonesia, kalian kira-kira mau nonton gak sih teman Pro2? Ya, kalau misalnya kita pecinta K-pop Demon Hunter wajib sih, apalagi kalau misalnya kita ada rezeki yang berlebih. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali pengen jalan-jalan liburan sambil ikut tur konser K-pop Demon Hunter gitu nih teman Pro2. Jadi tur konser ini jadi salah satu proyek besar yang paling dinantikan nih, karena menggabungkan dunia film, musik, dan pertunjukan langsung dalam satu konsep. Tentunya kehadiran tur ini diharapkan memberikan pengalaman baru bagi para penggemar di seluruh dunia. Nah, kalau kita bahas K-pop Demon Hunter, gak mungkin kita gak bakal denger lagu dari Golden nih, yang judulnya Golden. Pasti teman Pro2 nih udah denger pasti, udah seliweran pasti. Kalau denger lagu Golden, bawaannya tuh pengen nyanyi, pengen nari, pengen joget gak sih? Pengen kayak, aduh, ini kayak aura lagu Golden nih kayak pengen semangat membara gitu loh teman Pro2. Nah, di siang-siang hari ini, walaupun hujan-hujan, gue mau meningkatkan semangat teman Pro2 nih dengan lagu Golden, yaitu dengan lagu Golden dari K-pop Demon Hunter. Jadi, selamat mendengarkan.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Halo teman Pro2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di yang mana sekarang sudah menginjak pukul 10:37 waktu Indonesia bagian barat. Nah, tadi kita udah dengerin nih, tadi sebelumnya Fauza puterin lagu Piala Dunia nih. Ngomong-ngomong Piala Dunia, ada nih berita yang kalau anak muda menarik banget sih menurut Fauza ini. Yang mana nih dilansir dari CNN Indonesia, Madonna, Shakira, BTS bakal tampil di halftime final Piala Dunia 2026. Wah, gimana gak sih teman Pro 2, ada Madonna, Shakira, ada BTS pula nih yang bakal tampil di halftime final Piala Dunia nih. Jadi siapa nih yang pecinta Piala Dunia, pecinta bola, pecinta musik, boleh banget langsung nih tonton Piala Dunia tahun 2026 ini. Yang mana final Piala Dunia 2026 nanti bukan cuma soal pertandingan, tapi juga bakal ada panggung hiburan kelas dunia. Yang mana tentunya dilansir dari CNN Indonesia, FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira, dan BTS akan tampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Yang mana pertunjukan ini akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026 dan menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia menghadirkan halftime show resmi di laga final. Kemudian vokalis Coldplay Chris Martin dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Kemudian konsep ini diadaptasi dari hiburan Super Bowl yang memang terkenal dengan pertunjukan musik di tengah pertandingan. FIFA menyebutkan momen ini akan menjadi sejarah baru dalam ajang sepak bola dunia sekaligus menghadirkan hiburan yang lebih besar untuk penonton global. Meski begitu nih teman Pro 2, durasi pertunjukan masih belum diumumkan resmi. Maka dari itu kita tunggu nih informasi resminya berapa lama sih gitu. Terus selain Madonna, Shakira, BTS ada lagi enggak ya gitu. Nah, nanti kita bakal pantengin pasti informasi-informasi resminya tentang Piala Dunia kali ini. Nah, teman Pro 2 nih, kalau beneran nonton final Piala Dunia, wah syukur kali nih, alhamdulillah. Kalian lebih nunggu pertandingannya atau halftime show-nya nih teman Pro 2? Dua-duanya lah ya teman Pro 2. Kita juga pengen nonton Piala Dunianya, tapi pengen juga tuh nonton hiburannya. Jarang-jarang nih ada Madonna, Shakira, sama BTS bulan nih teman Pro 2. Yang jelas nih teman Pro 2, Piala Dunia nanti bukan cuma soal sepak bola, tapi juga jadi panggung besar hiburan dunia. Jadi kehadiran artis-artis besar diharapkan bikin momen final semakin spektakuler dan bersejarah. Tentunya

2, jangan lupa RRI sendiri resmi menjadi official radio broadcast, yang mana RRI menyiarkan pertandingan ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, teman Pro 2, ada RRI nih yang bakal siarin Piala Dunia tahun 2026. Jadi, yang pastinya untuk teman Pro 2 jangan khawatir, nggak perlu susah-susah, nanti nonton Piala Dunia di mana ya, pengen banget nih nonton nonton bola, nonton hiburannya juga. Nah, langsung aja nih dengerin di yang mana RRI langsung menyiarkan nih pertandingan ke seluruh pelosok Indonesia nih teman Pro 2. Keren banget gak sih teman Pro 2? Keren dong pastinya. Jadi tetap stay tune terus nih tentunya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua semuanya, walaupun hari ini hari libur, biasanya memang kalau hari libur suasananya juga terasa lebih santai nih teman berdua. Ada yang masih rebahan, ada yang baru bangun, agak siangan, kayaknya jam segini udah bangun gak sih teman berdua? Atau ada juga yang lagi jalan santai bareng keluarga tuh lagi di perjalanan nih. Hari libur memang paling enak buat slow down sebentar, gak perlu terlalu terburu-buru, yang penting tetap menikmati waktu dan isi ulang energi. Ini. Jadi walaupun hari libur, jangan lupa juga tetap jaga pola istirahat dan tetap makan yang cukup nih teman pro 2. Untuk menemani teman pro 2 di siang hari ini, boleh juga nih tuh teman pro 2 kalau mau request lagu siang-siang hari ini sambil istirahat, sambil tiduran, boleh banget langsung chat Fauza di 0811-0877-903. Fauza bakal puterin lagu pilihan teman pro 2 untuk menemani siang hari ini. Nah, kali ini Fauza bakal puterin nih lagu slow-slow tapi kayak menyenangkan juga, yang judulnya Bahagia Bersamamu, yang berjudul Bahagia Bersamamu dari Haiko.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, sekarang sudah pukul 11.17 waktu Indonesia bagian barat. Kayaknya jam-jam segini udah mulai lapar nih, atau jam-jam segini kayak kepikiran nanti siang mau makan apa ya gitu gak sih teman Pro 2? Pernah gak sih teman Pro 2 di jam makan siang bingung nih mau makan apa ya? Yang penting kenyang tapi sehat pastinya nih teman Pro 2. Nah ternyata nih teman Pro 2, siang itu gak cuma soal mengisi perut tapi juga ngisi energi buat lanjut aktivitas sampai sore. Nah, kali ini Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro 2, tentunya dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Menu makan siang yang sehat merupakan bagian penting dari pola hidup seimbang karena berfungsi sebagai sumber energi di tengah aktivitas harian. Menu makan siang ideal sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, dan serat. Karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, bisa jadi sumber energi yang tahan lama. Lalu kalau protein nih teman Pro 2, boleh dari ayam, kemudian ikan, tahu, tempe, yang mana membantu memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian kalau sayuran nih, tentunya sayuran juga penting banget, misalnya kayak bayam, brokoli, kacang panjang, dan lain sebagainya. Pentingnya yang kaya akan vitamin dan mineral serta membantu sistem pencernaan tetap lancar. Selain itu, lemak sehat, contohnya kaya dari alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jantung dan membantu penyerapan vitamin. Cara pengolahannya juga perlu diperhatikan nih teman Bro 2. Lebih disarankan kayak direbus, dikukus, atau dipanggang dibandingkan digoreng agar lebih sehat. Untuk minuman, itu minuman cukup, kalau menurut saya cukup air putih tetap jadi pilihan terbaik. Sementara minuman manis sebaiknya dibatasi nih teman Pro 2. Nah kalau jam segini nih teman Pro 2, jam makan siang biasanya kalian lebih memilih makan di rumah, di warung atau pesan online aja nih teman Pro 2. Yang mana aja boleh sih, yang mana mau makan di rumah, mau makan di tempat makan, atau mau pesan online, di mana aja boleh asal makanannya tetap sehat. Tapi kalau teman Pro 2 hujan-hujan gini malah libur, kayaknya enakan di rumah nih, masak sendiri, kita olah sendiri, kita pengen apa ya kita masak gitu. Tentunya kalau di rumah kayaknya lebih sehat tentunya. Nah dengan memilih menu makan siang sehat dan seimbang, tubuh bisa tetap bertenaga, fokus terjaga, dan aktivitas jadi lebih produktif. Yang mana kebiasaan makan sehat ini bisa dimulai dari hal sederhana dan dilakukan secara konsisten setiap hari. Jadi jangan asal kenyang nih teman Pro 2, tapi juga harus sehat dan pastinya bergizi sehingga memberikan tubuh kita energi yang makin baik. Jadi untuk teman Pro 2, siap-siap dulu nih makan siang, pikir-pikir dulu nanti makan apa ya. Tapi ingat untuk teman Pro 2, makan jangan sembarang makan, tapi makannya harus lebih sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu balad yang kuat. Tentunya ini tema Pro 2. Menariknya nih, karena banyak karya lamanya yang sampai sekarang masih sering diputar dan tetap disukai para banyak orang nih. Lagu-lagu seperti itu memang punya vibe nostalgia yang kuat banget dan gak lekang oleh waktu. Kalau Fauzi sih suka lagu-lagu lama Afgan tuh kayak Jodoh Pasti Bertemu, Sadis, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain, Afgan juga terus berkembang dan mencoba hal baru di dunia musiknya tentunya. Salah satunya dengan merilis lagu Kacamata nih, yang mana sempat viral banget nih teman Pro 2 di platform media sosial tentunya. Dan banyak banget orang-orang memakai lagunya kayak tren-tren di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Jadi memang Afgan sempat sempat kita gak tahu nih lagu-lagu terbarunya. Tapi pas lagu Kacamata itu kayak lagu boom banget gak sih? Boom banget, langsung semua orang tahu oh ini lagu Afgan nih. Maka dari itu kita dengar nih lagu dari Afgan yang judulnya Kacamata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar,

0: Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bisa jadi penguat di masa-masa berdepak masa ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan berlalu. Kalian harus percaya dan

3FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, sekarang pukul 11.54 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama Fauza di sini menemani teman Pro 2. Nah Fauza mau bakal bahas-bahas sedikit dunia fashion nih teman Pro 2. Yang mana Jisoo Blackpink beberapa waktu lalu juga jadi sorotan saat menghadiri ajang fashion bergengsi, salah satunya Met Gala. Di mana momen ini Jisoo tampil dengan gaya yang super elegan dan classy, classy banget bener. Yang mana benar-benar menunjukkan sisi fashion icon yang kuat. Outfitnya dia pakai terlihat simple tapi mewah banget di teman Pro 2. Dengan detail yang rapi dan aura yang kalem tapi berkelas banget di red carpet. Yang bikin menarik nih teman Pro 2, Jisoo nggak perlu tampil terlalu heboh untuk bisa mencuri perhatiannya. Justru gaya yang clean dan elegan itu bikin dia jadi stand out di antara banyak selebriti dunia. Jadi nggak heran nih kalau setiap penampilannya di event sebesar Met Gala aja nih, apalagi nih first Met Galanya, selalu jadi bahan pembicaraan nih, karena memang aura fashionnya yang kuat banget nih teman Pro 2. Memang kalau kita lihat nih di setiap postingannya Jisoo, apalagi Jisoo sama Dior nih, kayaknya apa aja yang Jisoo pakai bagus banget gak sih? Tapi ya lah ya, yang Jisoo pakai Dior gak sih? Kalau kita yang pakai Dior bagus juga gak sih teman-teman? Bagus lah ya, orang pakaiannya seharga itu kayaknya bagus sih menurut Fauza, pasti bagus. Semua orang punya tipe kecantikan dirinya masing-masing nih. Tapi memang kalau Jisoo kita nggak bisa, apa namanya itu, nggak bisa dipungkiri nih teman Pro 2, dengan fashionnya yang setiap yang dia pakai kayak bagus banget gitu. Tapi selain dunia fashion, tentunya teman Pro 2 tahu Jisoo itu merupakan salah satu member Blackpink nih. Nah tapi dia juga seorang soloist yang kemarin juga beberapa waktu lalu duet bersama Zayn Malik nih teman Pro 2. Nah mari kita dengerin nih lagu duetnya Jisoo Blackpink dan juga Zayn Malik yang berjudul Eyes Closed. Jadi selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini yang menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah sekarang sudah menginjak pukul 12 lewat 4 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya kita bakal masuk ke program selanjutnya nih, yaitu program Santai Siang nih bareng Fauza. Ini teman Pro 2 sambil kalau udah makan, makan terus Ki, ayo makan terus, udah jam 12, sambilan makan, sambilan beraktivitas, sambilan istirahat untuk teman Pro 2. Fauza bakal bahas-bahas nih terkait program kita kali ini, yaitu Santai Siang. Dan kali ini topik kita kali ini tentunya hangat banget dan pastinya teman Pro 2 relate nih, yaitu tentang dari pasar ke marketplace. Jadi UMKM dari pasar ke marketplace nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau kita bicara soal belanja atau jual beli, dulu kita pasti kenalnya yang namanya pasar nih. Apa-apa pasti pasar gitu. Yang mana pasar itu tempat kita ketemu langsung dengan penjual, kayak ada tawar-menawar, ada suasana ramai, bahkan kadang jadi tempat ngobrol juga. Tapi sekarang semuanya mulai berubah, kita masuk ke era yang namanya marketplace. Kalau pasar itu tempat fisik, kalau marketplace itu pasar digital yang bisa diakses lewat handphone. Nah sekarang beli barang gak perlu keluar rumah, cukup buka aplikasi, scroll, klik langsung sampai ke rumah. Nah teman Pro 2, di pasar tradisional kita bisa lihat langsung barangnya, bisa pilih bahkan tawar harga. Tapi di marketplace semuanya lebih cepat dan praktis. Kita bisa bandingkan harga dari banyak toko hanya dalam hitungan detik. Ini yang bikin marketplace jadi pilihan banyak orang di zaman sekarang. Tapi ini di sisi lain pasar tradisional tetap punya kelebihan pastinya teman Pro 2. Ada interaksi langsung, suasana yang ramai dan rasa kebersamaannya nggak bisa digantikan di layar handphone. Sedangkan di marketplace lebih unggul di kecepatan, kemudahan dan efisiensi waktu. Sekarang banyak orang bahkan menggabungkan dua-duanya. Ada belanja kebutuhan segar di pasar, tapi kebutuhan lainnya seperti pakaian atau perlengkapan rumah dibeli lewat marketplace. Jadi bisa dibilang keduanya sekarang saling melengkapi, bukan saling menggantikan nih teman Pro 2. Kalau Fauza sih, kalau pengen cepet Fauza langsung ke pasar sih. Apalagi kalau misalnya makanan-makanan segar, lauk pauk, sayur-sayuran itu pasti langsung ke pasar. Kalau misalnya kayak baju dan lain sebagainya kadang-kadang di marketplace juga. Tapi kalau kita pengen cepet juga langsung ke pasar juga sih teman Pro 2 gitu. Nah nanti kita bakal bahas-bahas lagi nih seputar topik kita pada hari ini. Tentunya tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Malabuh, teman terbaik kamu.

dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net OV.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjaki pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Fauzi mau ngingetin nih ke teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki ibadah sholat zuhur. Dan tentunya di hari Jumat yang penuh barakah ini, untuk kaum muslimin, apalagi yang kaum Adam, juga harus bersiap-siap untuk menunaikan sholat Jumat di masjid nih tentunya teman Pro 2. Sementara untuk teman Pro 2 lainnya bisa mulai bersiap-siap juga dari sekarang untuk menunaikan ibadah sholat zuhur tepat waktu. Semoga di hari yang baik kita selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan dimudahkan untuk beribadah. Nah sekarang Fauza bakal sampaikan nih informasi waktu azan zuhur untuk di beberapa wilayah. Di mana untuk wilayah Aceh Barat, yaitu azan zuhurnya pada pukul 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, yaitu azan zuhurnya pada pukul 12.32 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, waktu zuhurnya yaitu pada pukul 12.38 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya itu pada pukul 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, yaitu azan zuhurnya pada pukul 12.34 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah di waktu yang penuh berkah ini. Dan semoga aktivitas kita hari ini selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim.

Baik teman Pro 2, untuk siaran kita kali ini kita rest sejenak karena khusus untuk kaum muslimin tentunya ini hari Jumat, yaitu nanti akan menunaikan sholat Jumat. Dan untuk siaran Pro 2 akan bergabung bersama Pro 1 RRI Melabu dalam rangka siaran sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Ma'mur Aceh Barat. Semoga ibadah kita semua berjalan lancar, penuh kekhusyukan dan menjadi berkah di hari Jumat yang mulia ini.

فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat mengumumkan kepada sidang jamaah Jumat sebagai berikut. Pertama sekali kami mohon kepada sidang jamaah Jumat untuk dapat mengisi saf yang masih kosong di depan masing-masing, dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan sementara. Selanjutnya kepada anak-anak kami untuk tidak berbicara dan bersenda gurau, mulai khatib berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan sedekah Jumat tanggal 8 Mei 2026 berjumlah Rp7.127.000. Berjumlah Rp7.127.000. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 27 Zulkaidah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Haji Mawardi Nyaman, Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat. Yang bertindak sebagai imam Tengku Kusman,

الحمد لله الحمد لله مجيب الدعوة ومغيث الحفات والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ونبينا وحبيبنا wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam kita haturkan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada hamba-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 96, di mana ayat ini menunjukkan sebuah gambaran negeri yang makmur, negeri yang damai, sejahtera. Walau anna ahlal qura, andai kata satu kampung, satu daerah, satu negara, amanu wattaqau, penduduk-penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, sungguh Allah bukakan pintu keberkahan, minas sama'i wal ard, tujuh pelala langit dan tujuh petala bumi. Walakin kazabu, akan tetapi mereka itu mendustai Allah dan Rasul. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah menyiksakan mereka, penduduk, dengan apa yang telah mereka lakukan. Dalam surat Al-A'raf ini yang terdapat ayat 96, ulama mentafsirkan ada setidaknya lima faktor yang menyebabkan negeri itu damai, makmur, sejahtera. Pertama, ilmul ulama, ilmunya para ulama. Ulama
di sebuah daerah memberi petunjuk ilmu kepada masyarakat, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peran ulama untuk mendapatkan negeri yang makmur itu terus berdakwah, terus mengajar masyarakat agar mereka betul-betul memahami tentang agama yang benar. Baik itu ilmu intelektualnya, ilmu spiritualnya, bahkan setelah kematangan antara intelektual dan spiritual, lahir ilmu wahabiyah, ilmu ladunia. Itulah ulama menyebarkan ilmu kepada seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, adlul umara, keadilan pemimpin. Pemimpin yang adil satu hari beribadah itu bandingannya 60 tahun ibadahnya masyarakat. Bandingkan keutamaan pemimpin yang adil satu hari beribadah setimbang 60 tahun orang lain beribadah.

susah untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Kalau ada, maka itulah ganjaran pahala yang Allah sediakan. Tapi saya yakin pemimpin kita di Aceh Barat termasuk bahagian dari pemimpin yang adil, yang perhatian kepada masyarakat. Maka kedua ini golongan, keadilannya para pemimpin, ilmunya para ulama, di saat ketika berkolaborasi, mereka akur, maka ini akan berdampak masyarakat yang sejahtera. Petunjuk daripada ulama, eksekusi daripada pemimpin akan melahirkan berbagai macam keistimewaan daerah. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis sinfani, dua golongan idza salaha salahat umat, kalau kedua golongan ini baik, baiklah umat. Wa idza fasada fasadal umat, kalau kedua golongan ini tidak baik hubungannya, maka rusaklah umat. Umat dalam penderitaan, dalam kesedihan. Alhamdulillah, bupati kita, wakil bupati, selalu duduk bersama dengan para ulama. Bahkan banyak program-program ulama yang telah dilaksanakan, direalisasikan di Kabupaten Aceh Barat. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga ini sebenarnya masuk dalam yang adilnya para pemimpin tadi, yaitu zuraya, bawahan-bawahan daripada pemimpin. Pemimpin yang adil, kalau bawahannya tidak jujur, bawahannya itu mengkhianati pemimpin, ini gak bakal juga berhasil sebuah negeri yang berdaulat. Nah, ini juga pendukung pemimpin yang adil itu bawahan-bawahannya harus baik dan jujur. Yang ketiga, sidqut tujar, jujurnya pengusaha, orang-orang kaya. Di saat ketika musim haji misalnya, kita sudah tahu di dalam harta kita ada bahagian hak orang lain. Salah satunya yang dituntut dalam agama berkurban, beri makan kepada fakir miskin, itu adalah termasuk bagian dari kejujuran orang-orang kaya. Di saat para pejabat, para pengusaha-pengusaha diamanahkan untuk mengerjakan sebuah bangunan, sebuah proyek, proyek itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan oleh masyarakat, itu sangat luar biasa kejujuran para pengusaha. Pedagang menjual dengan tanpa riba, jual untuk bermanfaat bagi kaum muslimin muslimah, niat untuk berdagang berangkatnya dari Allah agar memberi kemudahan kepada masyarakat dengan tidak melambungkan harga sembako, harga kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga dengan kehadiran para pedagang-pedagang ini menjadi manfaat besar bagi masyarakat. Itu tugas para pengusaha, tugas para orang-orang kaya
punya kejiwaan jujur. Jangan ketika kaya kita semakin menindas orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian yang keempat, doaul fuqara. Setelah adanya ilmu para ulama, adilnya para raja, jujurnya para orang kaya, yang keempat ini sangat juga berperan untuk mendapatkan negeri yang makmur. Doa para orang-orang fakir. Salah satu doa yang langsung dikabulkan Allah itu doa orang fakir miskin. Maka hati-hati apa-apa sekalian, jangan sampai mereka itu tersakiti, apalagi terzalimi. Mereka hamba-hamba yang langsung tembus permintaannya, doanya. Bagaimana kalau hati mereka tersakiti? Apakah itu tetangga kah, orang kampung kah? Kalau tersakiti dengan mereka, hati-hati. Itu bahaya besar, hidup kita dalam terancam. Kalau sempat mereka doakan, doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya para fuqara, orang-orang fakir dan para orang-orang miskin, doa terus agar pemimpin diberi kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah. Para ulama juga diberikan kesehatan untuk menebar ilmu pengetahuan. Itu tugas para fuqara. Yang terakhir, yang terakhir adalah Iffatun Nisa. Perempuan-perempuan daerah itu selalu menjaga kehormatannya. Pemimpin sudah adil, fuqara sudah rajin berdoa. Tapi kalau perempuan ini tidak menjaga kehormatannya, belum cukup. Sebagai persyaratan negeri itu makmur, negeri itu damai, maka para jamaah sekalian, kita yang punya keluarga, anak-anak gadis, kita bina, kita didik agar menjadi anak-anak yang salihah. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Fajlidu, kata Allah, maka dijilidkan mereka dengan 100 kali. Bahasa Al-Quran itu menunjukkan diketika menyebut hukum tentang zina, yang paling awal munculnya nama zaniyah perempuan, bukan laki-laki. Maka mukaddimah zina itu lahirlah dari perempuan. Itu hikmah. Kalau kita mengkaji dalam hikmah, kenapa kalimah az-zaniyatu waz-zani, perempuan berzina, laki-laki yang berzina, mereka kena jilid. Padahal kasus-kasus yang lain itu semua disebut laki-laki yang paling utama, kemudian baru perempuan. Bahkan al-rijalu qawwamu 'ala nisa, laki-laki pemimpin perempuan. Tapi dalam hal persoalan zina ini, yang paling utama disebut Allah perempuan, az-zaniyah perempuan yang berzina. Itulah karena andil yang amat besar terjadinya zina itu pada perempuan. Ya, maka kalau sudah perempuannya itu menjaga kehormatan, menutup auratnya, insya Allah negeri akan makmur. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita ternyata untuk mengharapkan sebuah negeri yang damai demi negeri yang sejahtera itu harus bekerja sama sesuai dengan posisi kita masing-masing. Insya Allah saya yakin kalau ini sudah kita melakukan tugasnya, para fukara berdoa, perempuan menjaga kehormatannya, ulama menebarkan ilmu petunjuk pada masyarakat, kemudian orang-orang kaya harus jujur, pemimpin punya keadilan, insya Allah kalau sudah bersatu akan lahir sebuah negeri yang kita dambakan. Mudah-mudahan apa yang telah Allah pesankan dalam surah Al-A'raf ini, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa merealisasikan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.

الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

zahnkronen

في الأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سلام علينا.
0: الله

Baitul Makmur Aceh Barat. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa menambahkan keimanan, ketenangan, dan keberkahan untuk kita semua di hari Jumat yang mulia ini. Dan tentunya teman Pro 2, Foza akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dan akan menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi terbaik setelah ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik teman-teman Pro 2, tidak terasa nih sekarang kita sudah sampai di penghujung siaran, yaitu pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani Fauza dari awal siaran, mulai dari informasi, musik, dan kebersamaan kita kali ini. Semoga apa yang kita lewatkan bersama tadi bisa menemani aktivitas teman Pro 2, menambah semangat, dan membuat hari kamu jadi lebih ringan nih tentunya. Jadi Fauza mau pamit undur diri dulu dari segmen kali ini, dan selanjutnya siaran akan dilanjutkan oleh Katia yang pastinya juga siap menemani teman Pro 2 dengan program dan info menarik berikutnya nih teman Pro 2. Karena itu teman Pro 2, Fauza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya doktoran itu Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Halo Pak Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor, aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke Pak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat 32 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman 32, dan happy long weekend ya buat kamu semua yang lagi nikmatin waktu santai siangnya nih hari ini. Tadi kita udah dengerin lagu darinya Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy gitu ya. Oke, teman 32, gak kerasa sekarang udah jam 14 lewat 26 menit. Waktunya kita recharge lagi ya energi sambil ditemenin musik dan pastinya informasi-informasi yang up to date nih di radio favorit kamu. Nah, buat kamu yang lagi di rumah, lagi nongkrong, atau jalan-jalan ya karena long weekend, atau mungkin masih menikmati libur yang panjang, semoga harinya makin menyenangkan dan penuh dengan vibe yang positif pastinya ya. Oke deh teman produs, yang ini bakalan banyak lagu-lagu yang asik yang cocok banget nih buat nemenin suasana long weekend kamu. Mulai dari yang santai sampai yang ngebeat gitu ya, bikin semangat. Sampai lagu-lagu hits yang pastinya lagi rame banget ya, dijadiin background musik TikTok mungkin ya. Nah, gak cuman itu, bakalan ada juga info-informasi menarik, info cuaca, dan juga ada pembahasan seru pasti yang bakalan si nemenin waktu santai kamu menjadi makin berwarna nih. Jadi tetap stay tune ya, dan jangan kemana-mana, karena Tia bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat nih teman produa. Buat teman produa yang mungkin mau request-request lagu ataupun mau kirim-kirim salam, boleh juga langsung chat ke WA kami. Oke deh teman produa, kita dengerin lagi ya biar makin seru siangnya gitu, biar gak ngantuk. kita dengerin lagi lagu darinya Mikizia dan Zara Leola, Apanya Dong.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Rupiah babit.
2: Ada apa? Gak apa-apa, lucu. Lucu-lucuan.

maaf. So today, it's a wrap!

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Jakarta.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

93 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Nah, di sini mau Tia mau ngasih informasi unik nih teman Pro 2. Teman Pro 2 pasti tahu toge kan ya? Gimana sih kalau misalnya kita makan toge seminggu gitu? Kan ekonomis ya, cuman boleh enggak sih kita makan toge seminggu gitu ya? Nanti mau bagi informasi apa sih manfaatnya ketika kamu makan tauge selama seminggu. Nah, informasi ini dilansir darinya rri.co.id ya teman Pro 2. Yaitu tauge ataupun kecambah itu merupakan salah satu makanan yang simple yang memiliki banyak banget manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, tauge biasanya berasal dari kacang hijau atau kacang kedelai yang dibiarkan tumbuh hingga menghasilkan tunas muda. Nah, dalam satu minggu konsumsi rutin, tubuh dapat mulai merasakan perubahan positif karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan di dalamnya yang cukup tinggi. Wow, keren banget ya tauge, banyak manfaatnya gitu ya. Selain murah dan mudah ditemukan, tauge juga cocok diolah menjadi berbagai jenis makanan sehat. Nah, mengonsumsi tauge selama satu minggu juga dapat membantu meningkatkan sistem pencernaan. Nah, kandungan serat di dalam tauge juga membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus. Selain itu, enzim alami yang terdapat dalam kecambah juga membantu tubuh menyerap nutrisi makanan dengan lebih baik. Nah, bagi orang yang sering mengalami sembelit atau perut terasa penuh, makan tauge secara rutin bisa menjadi solusi yang alami dan juga sederhana. Dan juga manfaat lain dari tauge adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh, di mana tauge ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Ketika dikonsumsi rutin selama seminggu, tubuh menjadi lebih segar dan gak mudah lelah nih teman Pro 2. Nah, kandungan zat besi dalam tauge juga membantu pembentukan sel darah merah sehingga tubuh terasa lebih bertenaga saat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, tauge juga dikenal baik untuk menjaga kesehatan jantung. Kandungan lemak sehat dan seratnya juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Kemudian dengan pola makan yang seimbang, konsumsi tauge selama satu minggu dapat membantu melancarkan aliran darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, hal ini tentu penting untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah nih teman Pro 2. Nah, selain kesehatan tubuh bagian dalam, tauge juga memberikan manfaat untuk kecantikan nih. Wah, jadi paket lengkap nih ya tauge ya. Vitamin E dan antioksidan yang terdapat di dalamnya membantu menjaga kulit tetap sehat dan juga tampak cerah. Nah, dalam satu minggu kulit bisa terasa lebih lembab dan terlihat lebih segar dibandingkan dengan jika diimbangi dengan cukup minum air putih dan istirahat yang cukup juga. Nah, kandungan nutrisinya juga membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini nih teman Pro 2. Nah, apalagi buat orang yang lagi jalanin program diet, tauge menjadi salah satu pilihan makanan yang sangat baik nih, dimana kalorinya rendah tapi kandungan gizinya tinggi, jadi bisa membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi tauge selama satu minggu, dapat membantu mengontrol nafsu makan dan mendukung proses penurunan berat badan nih secara sehat. Tauge juga cocok banget ya untuk dijadiin menu tambahan untuk salad, tumisan, maupun sup. Nah, secara keseluruhan, makan tauge selama satu minggu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, mulai dari melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, sampai membantu menjaga kesehatan kulit nih nomor 2. Jadi dia kecil-kecil cabai rawit ya. Kecil-kecil itu banyak banget manfaatnya. Jadi kamu jangan sepelein tuh kalau misalnya ngeliat tauge di pasar ya. Aduh, ada tauge nih. Makan seminggu biar lebih cantik gitu ya. Biar awet muda, biar sehat gitu. Jadi banyak banget ya teman Pro 2 manfaat dari tauge ini. Jadi dan untuk olahannya juga banyak ya, setahu Tia. Kalau misalnya teman Pro 2 mungkin makan gado-gado pasti ada tauge ya kan. Makan soto pasti ada tauge gitu ya. Ataupun makan salad. Biasanya jarang memang ya dikasih tauge. Biasanya kan selada atau kacang almond atau kacang mede gitu ya. Kalau misalnya untuk salad-salad orang-orang diet gitu ya. Coba deh sekali kamu tambahin tauge ke menu kamu. Kita coba tunggu perubahan yang ada di badan kamu. Kalau misalnya kamu konsumsi
konsumsi tauge secara rutin nih. Oke deh teman roda 2, nanti dia bakalan ngasih informasi-informasi yang tentunya relate banget untuk kehidupan kamu ataupun informasi-informasi yang pastinya up to date. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93 Pro 2 RRI Melabot, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 dia mau ngasih informasi lagi nih seputar menikah gitu ya. Jadi dilansir darinya rri.co.id, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Pantondro, Kabupaten Aceh Barat, menggelar kegiatan bimbingan keluarga sakinah yang diikuti 25 pasang suami istri atau sebanyak 50 peserta. Nah, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Agama, unsur kesehatan, dan tokoh pendidikan keagamaan. Kepala KUA Pantondro, Tengku Zulfan S.O.S.I. menyampaikan keluarga sakinah merupakan keluarga yang hidup dalam suasana tenang, damai, penuh kasih sayang, serta saling mendukung sesuai tuntutan agama. Dalam pemaparannya, Zulfan menjelaskan sejumlah langkah membentuk keluarga sakinah, diantaranya membangun fondasi agama dalam keluarga melalui ibadah, kejujuran, dan akhlak yang baik. Selain itu, komunikasi yang sehat antar keluarga itu juga dinilai penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan suami istri diminta membiasakan berbicara dengan lembut, saling mendengarkan, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Ia juga menekankan pentingnya sikap saling memahami dan menerima kekurangan pasangan, menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, hingga mengelola ekonomi keluarga secara bijak agar terhindar dari konflik. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat yang diwakili Kasibi Mas Islam Dr. Andes Haji Tarmizi. Ia berharap seluruh peserta dapat memahami materi yang disampaikan dan menerapkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, dia bakalan tetap ngasih informasi buat teman Pro 2 dan tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimogunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, dia masih mau ngebacain berita yang dilansir darinya rri.co.id. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pekan atau RSUD TP Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdia, Dr. Ismail Muhammad Spesialis SPB, menegaskan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama rumah sakit setempat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan in-house training peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP yang berlangsung di Aula Dr. Syaminan RSUD TP Abdia pada hari Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yaitu di tanggal 12 sampai 13 Mei 2026. Pelatihan menghadirkan sejumlah dokter spesialis dan tenaga profesional internal rumah sakit sebagai pemateri dalam berbagai sesi strategis terkait peningkatan mutu layanan kesehatan modern. Direktur RSUD TP Abdia, Dr. Ismail Muhammad, mengatakan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien bukan sekedar tuntutan administratif rumah sakit, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional tenaga kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, rumah sakit di era pelayanan kesehatan saat ini tidak hanya dituntut memberikan layanan medis yang cepat dan tepat, tetapi juga harus mampu menjamin sistem pelayanan yang aman, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan pasien. Ia menambahkan penguatan PMKP menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit daerah, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan pemerintah. Dalam pelatihan tersebut, Dr. Sufriati SPKJ memaparkan materi mengenai overview standar PMKP, sementara Dr. Risma Lisa Fitri SPA membahas sosialisasi sasaran keselamatan pasien atau SKP, indikator keselamatan pasien, budaya keselamatan, hingga sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien atau SP2KP. Selain itu, Dr. Ilma Hidayati membawakan materi terkait Develop Open Disclosure atau DOD dan Root Cause Analysis atau RCA yang menjadi bagian penting dalam evaluasi insiden pelayanan kesehatan secara transparan dan sistematis. Oke nih teman Pro 2, tetap stay tune ya di 93 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93 Pro 2 RRI buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang tadi kita baru aja masuk ke sholat asar ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin udah selesai sholat asar, semoga hatinya semakin tenang dan juga semakin bersemangat ya untuk melanjutin aktivitasnya lagi. Oke, nih teman Pro 2, enggak kerasa waktu udah nunjukin waktu 16:25 nih. Nah, suasana udah mulai nggak mulai adem banget juga ya, cuman udah nggak terik banget nih. Dan ini waktu yang pas banget buat gerakin badan sedikit setelah tadi mungkin rebahan terus ya dari pagi. Oke nih teman Pro 2, siapa nih yang tadi pagi niat olahraga tapi sampai sekarang belum juga gerak-gerak nih? Yang gerak cuma jempol ya, alias lagi scrolling medsos atau scroll TikTok gitu ya. Padahal sore kayak sekarang ini enak banget ya buat jalan-jalan santai, kemudian jogging-jogging kecil, ataupun badminton bareng temen, atau sekedar mungkin stretching-stretching ringan aja nih di rumah. Jadi selain bikin badan kita lebih fresh, mood kita juga bisa langsung naik nih teman Pro 2. Oke nih, biar seru sore kamu lebih seru nih ya. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu darinya Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melawan.

20,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal olahraga. Nah, kalau misalnya sore-sore ini memang jadi salah satu waktu yang favorit banget ya buat banyak orang untuk kita bisa olahraga. Nah, karena cuacanya udah gak terlalu panas dan badan juga udah butuh refresh nih setelah aktivitas seharian. Gak harus olahraga berat kok, cukup jalan sore sambil denger-denger musik, ataupun goes-goes santai, ataupun misalnya main badminton bareng temen. Itu juga udah bikin tubuh bisa jadi lebih aktif nih. Yang penting jangan sampai long weekend cuma diisi rebahan aja nih ya. Karena nanti pas hari aktif kembali malah jadi makin males gerak atau mager nih ya teman Pro 2. Oke, di sekarang kita lanjut lagi dengan lagunya Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 masih bareng Tia, kita masih ngobrolin soal olahraga ya. Jadi sekarang udah mau jam 5, ayo kita lawan mager di sore hari nih ya. Karena kadang tahun Pro 2 tantangan terbesar ya, olahraga tuh cuma satu, ngelawan mager nih ya. Apalagi kalau misalnya sore ya, bawaannya pengen ngemil sambil rebahan ya, sambil nonton Netflix mungkin ya. Padahal kalau misalnya kamu pakai buat gerak sebentar aja, badan bisa langsung kerasa lebih ringan nih, bisa lebih fresh. Coba deh teman Pro 2, mulai dari yang simpel dulu nih, nggak usah langsung target olahraga 1 jam, yang penting mulai gerak dulu, walaupun cuma 10-15 menit. Karena hidup saya itu kan gak cuman soal sempurna ya, tapi soal kita konsisten dari hal kecil. Jadi kita pelan-pelan nih naiknya, kayak misalnya 10 menit dulu, besok nambah jadi 15 menit, lanjut sampai mungkin bisa sampai 30 menit ya. Oke, biar semangat kamu makin naik lagi, sekarang kita lanjut ya dengan lagu dari Nuna, Shoot.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia ya. Kita masih ngebahas soal olahraga. Nah, kalau misalnya biasanya healing ini ya identik sama liburan jauh ataupun nongkrong-nongkrong yang mahal, sebenarnya olahraga sore juga bisa jadi healing yang paling sederhana loh, teman Pro 2. Bayangin aja nih, jalan santai sambil, sore-sore sambil denger lagu favorit kamu nih ya, lihat langit yang mulai berubah warna jadi jingga gitu ya. Jadi itu bagus banget biasanya kalau misalnya langit lagi cerah. Kemudian udara yang juga udah mulai adem, aduh, vibes-nya nampol banget nih ya. Kadang hal sederhana kayak gitu tuh justru bikin pikiran jadi lebih tenang dan badan jadi lebih segar. Makanya olahraga gak cuman buat kita fisik kita jadi sehat ya, tapi juga bikin mood kita jadi lebih stabil. Oke, dan tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat 3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng dia nih, masih ngebahas soal olahraga. Nah, teman Pro 2, olahraga tuh biasanya jadi lebih seru kalau misalnya dilakuin bareng teman ataupun keluarga nih ya. Selain jadi lebih semangat, tapi juga bisa bikin suasana long weekend kamu jadi makin hidup nih. Bisa jogging rame-rame, kemudian badminton bareng, atau sekedar jalan-jalan santai sambil ngobrol-ngobrol santai. Karena kadang yang bikin olahraga itu menyenangkan itu gak cuman gerakannya ya, tapi momen kebersamaannya juga pasti bakalan nyenengin banget nih. Nah, coba nih sore ini ajak satu orang buat keluar rumah buat gerakin badan kamu. Siapa tahu yang awalnya cuman iseng malah jadi kebiasaan nih. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut ya dengerin lagu darinya It Kitov, Terpikat Senyum.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagandaya, dan Trimo Gunasih.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian atau Om Pro 2? Gak kerasa ya, kita udah di penghujung segmen sore ceria hari ini. Nah, semoga obrolan tadi bisa jadi penyemangat buat tetap aktif nih, walaupun lagi long weekend ya. Karena libur tuh gak cuma soal istirahat ya, tapi juga kesempatan buat recharge tubuh dan pikiran. Gak perlu olahraga berat, yang penting tubuh tetap bergerak dan mood tetap happy nih, biar nanti pas kembali ke aktivitas, badan tetap fit dan semangat tetap penuh. Oke teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Malabo, karena dia bakal menghadirkan juga lagu-lagu yang pastinya seru buat nemenin sore ke maghrib kamu. Jadi tetap stay tune 90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Melawat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia ya. Di sini Tia mau ngasih informasi seputar cuaca di wilayah Aceh Barat ya, teman Pro 2. Jika terulang akan kesama. Untuk wilayah Aceh Barat, untuk hari ini diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di angka 24 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan itu berkisar di angka 87 sampai 92%. Nah, untuk cuaca besok nih teman Pro 2 masih diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan itu berkisar di antara 58 sampai 94%. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melawat, teman terbaik.

0: pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

0: Lihat hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
0: Iyalah. Setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua. Rasanya badan enteng. Pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
0: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Siap siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.
2: Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan

Bismillahirrahmanirrahim. 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Molabo. Ada Dava di Pro 2 3 malam. Jangan galau malam-malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Teman Pro 2, kembali Dava hadirkan info waktu berkumandang azan Isya untuk waktu Molabo dan sekitarnya pada pukul 19.57 menit. Dan nanti teman Pro 2 kembali dapat mengikuti Pro 2 Obeng, obrolan jreng ya, Pro 2 cerita penutup hari, dan terakhir di Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap terus stay tune bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Untuk di kesempatan malam ini, sembari kita menantikan tiba waktu berkumandang azan Isya untuk waktu Molabo dan sekitarnya, kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah ada susun di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Anakku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu, teman Prodo dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Prodo 2 RRI Malabu Hadia Dava di sini. Teman Prodo 2 pukul 19.57 menit ya, sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk waktu Malabu dan sekitarnya. Segenap ya teman Prodo 2 untuk dapat menghentikan aktivitasnya dan segera melaksanakan ibadah sholat farsu Isya untuk kesempatan ini, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya? Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
0: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.
2: Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Teman terbaik kamu, teman Pro2 di manapun berada, terima kasih sudah bersama Pro2 RRI Melawu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam hingga berakhir nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Dava Special Talk di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Tanggal cantik ya teman Pro2, tanggal 15 bulan 5 bulan Mei tahun 2026. Besok tanggal 16 bulan 5 2026 juga menjadi tanggal yang sangat super luar biasa teman Pro2 mungkin ya, yang sudah merencanakan kelahiran bayi ya. Tapi kalau 16 Mei 2026 16-nya sama tahunnya ya, tanggal sama tahun ya teman Pro2, tahun angka 6 gitu. Angka 6 ini termasuk bilangan genap ya teman Pro2, kalau 5 itu ganjil ya. Baik teman Pro2, sebelum kita lanjut tuh dengerin lagu-lagu hits lainnya, dan nanti jangan lewatkan sesi obeng obrolan jreng. Silakan yang mau bergabung ya di 08 11 68 77 903. Sebagaimana tema kita teman Pro2 untuk di malam ini adalah tonton podcast atau dengerin playlist ya kan. Pastinya ini dua option gitu teman Pro yang sering banget ya kita lakukan. Kalau gak nonton podcast itu dengar playlist musik. Dava lebih suka podcast sih gitu, kadang juga kepingin dengerin playlist gitu ya kan. Tapi Dava suka kalau malam lagu-lagu apa ya, lagu-lagu yang liriknya itu kayak drama-drama gitu biar relate gitu kan dengan ceritanya. Kadang kalau misalkan dengerin lagu relate gitu teman Pro2, itu kayak jadi pesan gitu ya kan, kayak jadi pesan untuk kita itu bertumbuh, kita itu bersabar, kita itu jadi stronger people gitu, orang yang kuat gitu ya teman Pro2. So don't be sad ya, jangan sedih, jangan menyerah gitu, jangan jadi orang lemah gitu teman Pro2. Kalau misalkan sudah dengerin lagu-lagu yang mungkin vibe-nya itu kayak kenak banget gitu ya pada kita sendiri yang suka dengerin gitu kan. Setiap orang kan punya genre yang berbeda gitu setiap lagunya gitu kan teman Pro2. Tapi kalau Bang Dava lebih suka lagu-lagu yang punya lirik lagu itu mungkin tentang apa ya, tentang life ya, tentang bukan lifestyle sih, gaya hidup ya. Mungkin kayak punya pesan-pesan motivasi gitu mungkin di dalamnya gitu loh teman Pro2. Baik teman terbaik kamu, kali ini Dava mau sharing terkait dengan fakta penting tentang hantavirus. Ya hantavirus yang perlu diketahui ya, ini lagi viral juga nih di segala media platform ya teman Pro2, terkait dengan virus hantavirus ini teman Pro2. Ya kan Dava juga masih bingung gitu dengan virus ini gitu, tapi udah pernah dengar tapi belum tahu pasti gitu penyebabnya seperti apa atau gejala-gejalanya gitu teman Pro2 ya. Meningkatnya perhatian dunia terhadap penyebaran hantavirus yang membuat masyarakat mulai mencari tahu mengenai penyakit yang ditularkan oleh hewan pengerat ini ya. Meski tergolong langka, hantavirus dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius apabila tidak ditangani dengan cepat. Nah, berikut 5 fakta penting mengenai hantavirus yang perlu diketahui masyarakat. Yang pertama itu hantavirus ditularkan oleh tikus dan hewan pengerat ya. Hantavirus umumnya menyebar melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terhirup manusia. Penularan dapat terjadi saat seseorang membersihkan area yang terkontaminasi tanpa perlindungan yang memadai ya, gudang, loteng, atau rumah yang jarang dibersihkan menjadi lokasi berisiko tinggi teman Pro2. Nah, yang kedua itu gejala mirip flu biasa ya. Pada tahap awal penderita biasa ya mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas hingga mual. Karena gejalanya menyerupai flu biasa, banyak kasus terlambat dideteksi dalam kondisi berat. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan menyebabkan gangguan pernapasan serius. Nah, yang ketiga itu tingkat kematian bisa tinggi, teman Pro2. Beberapa jenis hantavirus diketahui memiliki tingkat
fatalitas yang cukup tinggi ya, terutama jika pasien terlambat mendapat perawatan medis. Oleh karena itu, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala setelah terpapar lingkungan yang banyak terdapat tikus, teman Produa. Dan yang keempat, belum ada obat khusus ya, hingga saat ini belum tersedia obat antivirus antiviral spesifik untuk mengatasi infeksi hantavirus. Ya, penanganan medis lebih difokuskan pada membantu fungsi pernafasan dan menjaga kondisi pasien tetap stabil selama proses pemulihan berlangsung. Nah, yang kelima itu pencegahan menjadi langkah penting ya. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyebaran hantavirus. Masyarakat disarankan ya menutup akses masuk tikus ke rumah, menyimpan makanan dengan baik, serta menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi. Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran penyakit ini. Meski kasusnya tidak sebanyak penyakit menular lain, hantavirus tetap perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan komplikasi serius apabila diabaikan, teman Produa. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Ya, tetap terus bersama Produa Molabot, teman terbaik kamu. Waktunya kita dengarkan kembali ya lagu-lagu hits berikut ini, teman Produa, yang sudah Dava susun di playlist Produa untuk menemani malam kamu. Lewat lagu Gamaliel, Audrey Cantika dengan Cinta, dan Terlukis Indah, Rizky Febrian dan Ziva Magnolia. Ada Kemarilah Tenang ya dari Nyamal Halini. Mungkin lagi lagu ini cocok banget untuk teman Produa yang ingin merasakan suasana tenang bersama Produa dari Molabo. Apalagi sudah libur sekolah ya, udah ujian gitu, lagi menikmati long weeknya nih teman Produa ya. Sambil santai, sambil relax, atau juga sambil rebahan gitu di rumah ya. Kalian bisa bergabung di WhatsApp Produa atau juga telepon 08 11 68 77 903.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya doktorannya Saji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do. Teman Produa sudah mengantar kita ke pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya kita ikuti Produa Obeng, obrolan jreng. Nah teman Produa, kamu lebih suka nonton podcast atau dengar playlist ya teman Produa untuk di malam ini? Silakan yang punya hobi nonton podcast. Biasanya kamu suka podcast apa nih teman Produa ya? Bisnis, UMKM, atau podcast kesehatan gitu kan? Atau podcast tentang budidaya tanaman gitu? Karena podcast kan banyak ya, banyak jenis-jenisnya gitu. Kalau dapat sih random ya kan, yang mana yang lagi aktual mungkin. Ada nonton news juga teman Produa. Kalau podcast, mungkin sekarang lagi dengerin podcast siapa ya? Ya terakhir tadi nonton podcastnya ini ya teman Produa, pasti tahu Cinta Laura dan Raditya Dika kan. Kalau Raditya Dika ini kan penulis ya dan komika ya, dan dari penulis jadi komika, ternyata komikanya juga ditulis gitu loh teman Produa, enggak ngasal-ngasal aja gitu. Rupanya juga terinspirasi dari cerita jeneka-jeneka gitu kan, cerita-cerita lucu gitu teman Produa, dan dikembangkan sehingga menjadi komika terkenal ya, seperti Raditya Dika nih teman Produa, basicnya adalah penulis. Waduh keren banget. Oke teman Produa, di sepertan malam hari ini silakan yang mau bergabung dapat coba sapa dulu untuk penelpon pertama di sepertan ini. Ada Sarifa ya, selamat malam. Assalamualaikum Sarifa.
1: Waalaikumsalam Bang Dava.
0: Apa kabar malam hari ini, sehat? Apa kabar, sehat?
1: Baru sehat Bang Dava, kemarin sakit.
0: Sakit apa kemarin? Sakit hati, sakit gigi. Sakit hati apa sakit gigi?
1: Adem Bang Dava.
0: Oh karena cuaca itu.
1: Dua hari
0: kan? Cuaca itu karena lagi cuaca hujan, tiba-tiba panas, halo? Hujan lagi ya kan Sarifa ya, cuaca itu banyak istirahat.
1: Jaringan.
0: Banyak
1: istirahat. Halo Assalamualaikum.
0: Salam. Banyak istirahat aja gitu Sarifa ya. Banyak minum air putih. Kalau Bang Dava.
1: Halo nih. Bang Dava.
0: Iya dengar. Sarifa dengar nggak nih?
1: Halo.
0: Halo. Padahal dengar jelas banget suaranya Sarifa di Produa.
1: Halo.
0: Tapi Sarifa bisa gak dengar nih suara Bang Dava. Halo. Halo. Halo. Halo Bandung. Selamat malam buatnya Doli. Kalau lagi dengerin ya buatnya siapa? Tami juga selamat malam ya, dapat ucapkan dari studio untuk di malam ini ya. Kalau lagi stay tune, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Halo Kak Mirna, selamat malam. Assalamualaikum. Radionya dikecilin dong Kak Mirna. Oke. Apa kabar malam ini? Sehat?
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Apa kabar?
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya kabar kabur. Orang pada libur.
2: Wah, Mirna apanya dicolong orang?
0: Apanya dicolong orang? Hatinya?
2: Apanya? Baru masuk kerja, apanya dicuri orang. Ini apa anak?
0: Ya Mirna, namanya sudah apes ya, naas ya. Makanya besok hati-hati kalau bawa HP.
2: Iya, katanya nomornya bisa dibikin ke Malabo, katanya ada bikin nomor. Makanya hari Senin baru mau ke sana bikin nomor sendiri.
0: Oh, nomor baru ya. Tapi HP-nya siapa yang ngambil? Kok bisa sih bisa kecolongan di tempat kerja? Emang enggak ada CCTV?
2: Atau ini apa? Pas ini memang CCTV kan ke depan, ke sampingnya enggak nampak. Sama-sama teman sendiri satu rumah.
0: Oh gitu, ya kita gak bisa, ini ya gak bisa bilang apapun ya, karena gak ada bukti kan.
2: Ya tapi kan kok tega gitu orang hidup mencuri ya, gitu.
0: Aduh sekarang Mirna orang nyakitin aja, tega orang mencuri, tega orang membunuh pun udah ada sekarang.
2: Iya cuma bener, yang kan? Kita sedih kan nomornya ini yang kita ini
0: bisa
2: ya, apa Kalau HP-nya sih nggak apa, ada rezeki mungkin bisa beli. Nomornya ini yang kita bingung.
0: Iya, ini bisa dilacak pakai email sebenarnya. Itu kan ada email kan?
2: Kurang paham tentang kayak gitu.
0: Kan itu kan, tapi kalau Mirna mungkin nggak tahu emailnya apa. Jadi kalau misalkan Mirna tahu emailnya apa, jadi dia ketika ketika HP-nya itu terkoneksi dengan internet, HP-nya Android kan?
2: Ya.
0: Android kan bisa WA, bisa nonton YouTube. Itu kalau terkoneksi dengan internet, dia nanti emailnya itu bisa nampak lokasinya di mana gitu.
2: Udah dimatikan kemarin pertama hilang, pertama pas baru hilang itu subuh hidup, maghrib hidup, mati hidup. Rupanya selama 2 hari. Udah itu udah mati total, nggak bisa lagi dilacak gitu. Oh
0: iya, mungkin itu udah habis baterai.
2: Katanya sih yang Mirna denger, katanya tokenya bilang, katanya memang anak itu orang kerja selalu HP-nya selalu hilang. Ya kayak gitu katanya. Jadi bukan habis baterai, memang udah dibuang kartunya, entah kayak mana.
0: Ya gak tahu juga sih ya kasusnya gimana, tapi kalau misalkan kayak Mirna bilang.

0: Itu sekarang di samping Portola atau dulu Hotel Tiara kan. Tapi Bang Dadang
1: samping kantor pos kata ya?
0: Enggak, samping Hotel Tiara. Kalau dulu Hotel Tiara, kalau sekarang Portola. Bang Dava nggak tahu nih buka atau enggak ya? Karena kemarin Bang Dava lihat itu masih masih gedungnya masih di renov gitu, masih diperbaiki gitu, belum open gitu kan. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada di kantor pos lagi, mungkin coba aja. Mirna, mana tuh
1: iya, sedih
0: kan?
1: kali loh Bang kalau kita punya HP satu-satunya
0: Hilang
1: dicuri
0: ya.
1: orang.
0: Ya sih, Bang Dava paham banget kalau misalkan kita kehilangan harta yang kita punya ya, Mirna ya.
1: Iya, memang HP murah. Cuma kan
0: iya, mungkin
1: kalau
0: murah.
1: Udah dicuri gitu sedih
0: Iya,
1: kali. Memang
0: murah
1: ini kan
0: murah bagi
1: pakai punya anak.
0: Mirna.
1: Jadi kan nggak enak kali kalau campur-campur HP.
0: Iya, maksud Bang Dava kan murah bagi orang lain tapi mahal bagi diri kita kan.
1: Iya, itulah sedihnya. Kok tega lah mencuri kayak gitu. Itu
0: Iya.
1: satu orang, katanya satu satu rumah. Toke itu cerita memang gitu. Memang Toke pun kehilangan duit juga.
0: Iya, makanya sabar deh. Penting itu ujian ya. Besok ke depannya kalau misalkan bawa barang-barang kayak HP, kayak jam mungkin, barang elektronik yang lainnya, dompet, itu harus hati-hati gitu loh. Jangan
1: sampai membawa radio jadi takut. Takut radionya pun diambil pula.
0: Iya,
1: Tanya nomor radio.
0: Makanya, ya kan? Makanya hati-hati ya.
1: Bang, ini temanya kok sulit kali, Bang.
0: Sulit ya. Sesulit apa
1: ya,
0: nih?
1: Mirna nggak bisa jawab. Tadi maksudnya nonton nonton film gitu maksudnya.
0: Iya, nonton podcast apa dengerin lagu, list lagu, playlist.
1: Oh gitu.
0: Mirna pasti dengerin lagu.
1: Itulah pas abis dengerin lagu mau nonton mau denger ini hari itu kan pas Bang Pais ada lab. Rupanya mau disetel, loh, HP-nya sudah nggak ada. Kemana-mana cari. Titik miss call pun nggak aktif, nggak taunya udah melayang.
0: Iya, sabar ya, sabaru minal iman, sabar sebagian daripada imannya Mirna.
1: Tapi
0: ya.
1: Sedih juga Bang kalau kita punya, ibaratnya kita cuma, walah rasanya kayak biasa kita kan dengarkan kalau Bang Pais pagi kan acara dia selalu live kan.
0: Ini nggak
1: ya,
0: bisa dengerin lagi ya?
1: Kita selalu ikutin gitu.
0: Ini nggak bisa dengerin lagi ya?
1: Ini Mirna kan kerja di warung, jadi kerja warungnya pun kalau pas nggak ada orang bisa dengarkan
0: lagu.
1: Bang, nengok Bang Pais lab. Cuma kalau pas rame orang pun ya nggak bisa juga, karena warung kadang rame kadang sepi gitu.
0: Iya. Oke, kalau gitu Mirna semoga lekas ketemu. Kalaupun nanti nggak ketemu nggak apa-apa. Yang penting Mirna nanti ke depan bisa hati-hati lagi dengan barang-barangnya, jangan sampai hilang ya.
1: Bang, ini kenapa saripat tadi putus, Bang?
0: Mungkin jaringan mungkin ya.
1: Iya, ini pun suaranya grok-grok, enggak jelas.
0: Mirna, lagunya Rosa boleh dengan Sinaran, mau?
1: Iya, ini salamnya untuk salam-salam aja. Maaf ya, Bang, lama Mirna cerita
0: gak apa-apa.
1: Karena Mirna lagi kayak gini.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Nah, jadi salamnya untuk saripat tadi, untuk Mak Tengah, untuk Kaida, untuk semua-semua yang masuk nanti deh, Bang, untuk
0: okay.
1: Ina, untuk Abang sukses selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Makasih
0: Amin.
1: Ya Bang.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya. Mirna ya, semoga HP-nya bisa ketemu ya, kalau bisa ketemu, kalau enggak bisa ketemu ikhlaskan aja Mirna, nabung lagi gitu, apalagi sekarang kalau harga HP itu kan enggak udah murah ya. Tapi yang penting nanti kalaupun nanti punya HP baru itu jangan teledor lagi gitu kan. Tapi kita enggak bisa bilang teledor juga sih. Kadang-kadang yang namanya hari sial kita enggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan sial mulu kan jadi apes juga gitu kan. Karena harganya kan lumayan gitu. Duitnya kan bisa dipergunakan untuk disimpan gitu, untuk lebaran 2 hari lagi, teman pro 2 atau jalan-jalan, untuk tabungan gitu. Sementara handphone kita juga butuh kan untuk komunikasi. Kebayang kalau orang sekarang itu enggak punya handphone mau komunikasi seperti apa gitu. Ya karena mungkin koneksi ya itu penting banget gitu kan, bersama keluarga, teman gitu. Jadi kita bisa terkoneksi dengan orang lain itu mungkin juga bisa sharing. Seperti Kamila tadi telepon Bang Dava itu juga bagian daripada sharing yang penting banget gitu. Halo Mak Tengoh, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam hari ini, sehat, Mak Tungo?
1: Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ada hujan nggak di sana?

0: Iya.
1: Enggak ya.
0: Iya.
1: Waktu ngoyo. Apa sih kawan nasi malam tadi sore seneng banget kayaknya.
0: Aduh,
1: Oh,
0: jangan tanya kawan
1: ikan nila
0: nasi.
1: bukan? Ikan nila apa ikan sangkuriang? Ayo, masak apa tadi Mak Tengo?
0: Masaknya jangan tanya lah, nggak ada mas hari ini.
1: Gak ada masak hari ini. Jadi Mak Tengo puasa dong berarti ya.
0: Masakan sayur
1: Mak Tengo
0: aja
1: suka
0: nggak
1: genjer
0: ada.
1: nggak Mak Tengo?
0: Apa nih?
1: Mak Tengo suka makan
0: Ada.
1: genjer?
0: Iya. Yeah.
1: Suka ya? Suka nggak? Kayaknya nggak suka nih Mak
0: Siapa
1: Tengo.
0: yang hilang HP tadi?
1: Mirna.
0: Oh, jatuh apa hilang di rumah?
1: Iya, coba lah Mak Tengo lihat ya. Secara apa gitu ya, secara apa itu namanya, secara halus ya. Pakai pakai indera ke-7. Kelihatan gak tuh Mak Tengo? Di mana HP-nya Mirna? Apakah di konter?
0: Nggak tahu lah.
1: Apakah di konter-konter ini ya? Konter-konter maksudnya di HP-HP baru gitu HP-nya Mirna. Tapi Mak Tengo kalau punya
0: Di telepon kan nggak masuk lagi,
1: udah nggak
0: udah
1: masuk
0: di
1: lagi.
0: tengok udah nggak masuk lagi.
1: Iya, cepat banget loh sekarang. Tapi kemarin itu pernah orang yang jatuh ya, orang RRI juga pernah jatuh HP-nya. Ayah Dava juga pernah dapat HP orang, HP cuma duit berapa gitu kan. Itu sampai udah dilindas gitu Mak Tengo, itu tetap dikembalikan gitu sama sama orang punyanya. Paling HP-nya itu seharga berapa ya, kalau sekarang kan HP 1 juta ya kalau baru ya. Mungkin kalau second mungkin 300
0: Itu
1: ribu.
0: orang yang baik ketemunya.
1: Habis itu udah nggak ini lagi lah kalau bukan untuk dipakai untuk hari-hari aja gitu ya kan. Tapi kalau dipakai pun juga nggak ini sih, nggak nyaman juga. Lebih baiknya kembalikan aja gitu sama yang punyanya gitu ya. Gitulah kan, kasihan juga gitu kan. Kecuali kalau HP baru, HP mahal, mungkin apa ya, mungkin ada untungnya lah gitu. Ini HP-nya masih HP bagus, HP diri sendiri, daripada HP yang di apa ditemui gitu ya kan. Bagusnya baiknya kembalikan aja gitu loh ya kan. Kasihan juga gitu kayak Kak Mirna gitu kan yang dengerin ya, karena dia butuh banget HP-nya, dia lagi kerja gitu tiba-tiba HP-nya hilang gitu ya kan. Tapi masih untung hilang HP, orang ada yang hilang motor ya, ini ya Mak Tengo ya. Lagi-lagi apa kemarin itu kegiatan apa, ada waktu PKAB juga ya, bukan, iya PKAB ya. Ada yang hilang motor juga gitu, itu lebih sedih lagi ya kan. Giliran mau pulang udah gak punya motor. Harga motor juga lumayan mahal gitu ya kan Mak Tengo. Mak Tengo, seumur hidup pernah hilang apa nih? Bisa cerita gak sih? Pernah gak hilang apa gitu, hilang hatinya ya? Kalau
0: nah, keteledoran. Hilangnya apa ya?
1: Oh, hilang sandal.
0: Hilang konsen.
1: Hilang apa konsen?
0: Hilang dompet.
1: Oh, hilang dompet. Istrinya isi dompetnya pas 1M.
0: Gak ada isinya, tapi pokoknya hilang.
1: Aduh, patusan Mak Tengo rileks banget gitu, gak kecarian gitu, karena dompetnya kosong gitu ya. Kalau ini, kalau siapa tuh namanya, Iyet Bustami pernah hilang ini Mak Tengo. Hilang hati, hilang akal.
0: Dapat, yeah. Enggak pernah kehilangan kan?
1: Pernah Mak Tengo. Dapat itu pernah kehilangan. Dapat bilang aja deh, Dapat pernah kehilangan apa ya, duit di, bukan di ATM sih, di kartu kredit gitu. Karena Bang Dapat kasih OTP waktu itu ya. Kasih OTP, Bang Dava hilangnya sampai 7 juta. Mak Tengo. Jadi itu pengalaman yang berharga sih. Ya, sampai sekarang masih teringat gitu kan. Ya, walaupun memang merasa sedih ya Mak Tengo ya, tapi mungkin ini menjadi power ya, kekuatan bagi Dava ya, untuk semuanya gitu yang mendengarkan gitu malam hari ini, biar lebih jaga-jaga gitu, kayak privacy ya, kayak KTP, kayak OTP, one time password gitu kan. Karena Bang Dava juga first time gitu, pertama kali pakai itu waktu itu kan, apa kartu kredit gitu. Pertama kirain untuk administrasinya itu harus seperti
0: nggak
1: itu.
0: Dapat sering putus-putus, nggak jelas banget.
1: Iya, di yang penting hubungan Mak Tengok sama Dava itu nggak putus ya.
0: kalau Dava mau putusan boleh juga.
1: Mak Tengok, by the way, nanti Lebaran udah pesan kue kering belum nih sama ini, sama siapa sih namanya, Bu Nini ya? Udah pesan Kenapa? Belum? Bang Dava mau pesan nih kayaknya Lebaran nanti ya. Mak Tengok udah buat kue enggak?
0: Ini mamanya kan pergi ke haji.
1: Oh, Mama Mak Tengok. Bu Nini, Mama Bu Nini.
0: Mamanya.
1: Mamanya siapa?
0: Mama Bu Nini, pergi haji tahun ini.
1: Oh, alhamdulillah ya. Jadi Mak Tengok mau udah pesan kue, nanti Mak Tengok kalau buat kue lepek-lepek gitu lebihkan lah untuk Dava ya. Amin ya, dapat doain semoga nanti Mak Tengok murah rezeki ya, Mak Tengok ya.
0: Udah ramai yang masuknya, nanti marah orang kalau lama-lama kali ini. Iya,
1: Mak Tengok cepat-cepat banget sih mau cari yang dompetnya tadi ya. Tadi katanya jualnya kosong
0: dompet
1: juga.
0: Kosong kan, ada lagu dompet kosong.
1: Gimana tuh? Atau mau bantu cariin HP-nya Kak Mirna? Baik banget ya.
0: Rame yang gabung.
1: Iya, kata. Tadi ada Sarifah, ada Mirna, ada Mak Tengok. Udah, itu aja. Enggak usah rame-rame banget ya, kan.
0: Ya, enggak boleh lama-lama lah marah orang.
1: Iya, salam-salamnya buat pendengar Pro 2 aja ya. Oke, itu aja Mak Tengok malam hari ini. Sehat selalu Mak Tengok ya.
0: Alhamdulillah, amin. Dengan doa-doa dapat
1: sehat. Amin, amin.
0: Selalu dapat amin. Juga sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya. Sama-sama ya Mak Tengok ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum Mak Tengok. Mak Tengok lagunya apa nih?
0: Lagunya terserahlah.
1: Terserahlah aja ya.
0: Selamat buat Dharma di sampingnya.
1: Iya, Dharma udah keluar.
0: Ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Mak Tengok ya. Oke, Sarifah kita lanjut ya. Tadi sempat terputus. Mana apa juga kaget kok bisa keputus sih. Halo, Sarifah.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam. Ya, gimana tadi? Ya, mau request lagu apa nih, Sarifah? Kayaknya lagi nggak bagus jaringan nih sama Sarifah ya. Request lagu apa nih, Sarifah?
2: Astagfirullahaladzim. Nggak usah sih kayak gitu jaringan, ya ampun.
1: Iya, jaringannya lagi ini, lagi kacau balau ya kalau kata Kak Mirna ya. Sama kayak Kak Mirna juga lagi kacau balau kan, ya. Karena lagi kehilangan HP ya. Untuk kamu, teman Pro 2, tetap jaga barang-barang berharga ya. Kayak handphone ya, apalagi kalau iPhone gitu kan. Apalagi gitu kalau HP-HP mahal gitu kan. Jangan sampai kececer, jangan sampai jatuh.
2: Apalagi iPhone ya kan Bang Dava kan. Iya.
1: iPhone harganya puluhan juta ya kan.
2: Hari itu Sarifa kepengen beli iPhone Bang Dava.
1: Terus udah beli ya?
2: Karena iPhone-nya model kecil ya udahlah, lihat HP yang ini lebih besar RAM-nya ya udah pilih yang gitu. Merek ini aja deh Bang Dava.
1: Besar RAM-nya ya kan, jadi muat foto banyak ya. Kan Sarifa suka foto ya kan? Jadi perlu RAM ya. Perlu RAM yang besar ya. RAM.
2: Lah, lebih perlu RAM yang besar lah pada yang kecil.
1: Iya, karena Sarifah mau tidur foto, bangun pagi foto, mau makan foto lagi ya. Siap makan foto. Waduh, ribet banget sih. Ya Sarifah doyan banget gitu sama foto ya. Yang namanya juga sekarang udah
2: gitu.
1: Tren ya, tren foto ya. Biar fotonya itu
2: yang sekarang tuh foto.
1: Biar fotonya itu bisa diupload ke sosial medianya, ke sosmednya gitu kan, Sarifah ya. Iya, jadi asik itu seru lah. Gitu ya kan. Oke deh kalau gitu Sarifah, request lagunya apa?
2: Apa Bang Dava yang terbaru?
1: Yang terbaru sih enggak ada, yang terlama ya.
2: Ya ampun, gak enak deh yang lagu lama. Yang lagu baru lah Bang Dava.
1: Enak juga loh lagu-lagu lama didengar lagi gitu kan. Kalau Mak Tengok tadi seserah.
2: Kalau di radio, kalau di awal, ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: miliknya Baby Monster dengan Faisiko ya, baru saja hadir untuk kamu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nggak terasa teman Pro 2 sudah pukul 10 ya untuk di kesempatan malam ini, sebelum nanti sesar lagi kita ikuti Pro 2 cerita penutup hari. Baik teman Pro 2, sepertinya masih ada yang mengikutan gabung ya, ada Erna, kita coba sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah habis kak depa acaranya?
0: Belum, masih.
1: Tadi aku ketiduran loh.
0: Aduh, kok bisa sih ketiduran?
1: Capek loh kak depa.
0: Ketiduran di mana tadi, ke di teras?
1: Itu aku pulang kerja kan tiduran. Habis itu gak keingat, kebuka radio.
0: Takutnya ketiduran
1: taunya udah habis.
0: Takutnya ketiduran di teras rumah, di dapur ya. Tapi di kamar kan tidurnya kan, di kamar kan.
1: Iya, tadi gerimis ya di luar, aku ngisi paket. Habis itu gerimis, itu udah berhenti hujannya.
0: Oh, gerimis ya berarti ya. Semoga gak hujan deh, nanti Bang Dafa pulang ya naik motor.
1: Enggak, insya Allah ini udah reda
0: ya. Ya, gak tahu juga nih, yang namanya gak hujan susah diprediksi kan. Kadang hujan, ya kadang juga, ya. Cerah, ya kan.
1: Tapi kayaknya hari baik lah untuk Kak Dafa nih pulang.
0: Amin, ya. Hari baik ya. Amin deh kalau gitu. Gak hari sial ya, karena kalau hari sial kan gak ada dalam kalender kan.
1: Iya, kasihan Kak Dafa jauh.
0: Karena hari sial hari ini tuh berlaku untuk Kak Mirna yang hilang HP tadi di tempat kerja.
1: Kenapa dia?
0: HP-nya hilang di tempat kerja.
1: Walah, hilang HP.
0: Kalau Erna kan hilang hati, hilang rasa.
1: Itulah, aku punya dua HP nih, HP butut ada.
0: HP butut ya?
1: Mau enggak?
0: Kalau Erna,
1: walaupun HP butut
0: Erna
1: kamera
0: pernah
1: enggak? Loh.
0: Erna pernah enggak
1: tapi
0: sih?
1: Enggak.
0: Merasakan.
1: Merek sekarang, Erna. Kayak merek BlackBerry gitu.
0: Erna
1: tapi bisa nelpon kan boleh.
0: Iya, Erna pernah enggak sih ngerasain hilang hati, hilang rasa?
1: Yang aku rasain sekarang, gak tau jodohnya dengan siapa.
0: Kan ada lagunya itu kan, jodoh pasti bertemu.
1: Dengar dulu, kan umur tambah tua terus, jodoh gak tau kemana.
0: Kan ada lagunya, jodoh di tangan Tuhan kan.
1: Yuk kita ikut Take Me Out Indonesia, yuk
0: kenapa. Ladies and gentlemen, wanita single, tunjukkan dirimu, keluar Erna.
1: Dengar dulu. Nih umur tua terus, orangnya kecil terus.
0: Tapi kan awet muda kan,
1: Erna. Gak dapat udah tengok aku, udah ya.
0: Udah, tapi Erna awet muda loh orangnya ya.
1: Apa badannya kecil, umurnya udah tua.
0: Tua banget gitu.
1: Gak boleh bilang kayak gitu ya, bersyukur ya.
0: Bersyukur aja gitu, ya kan.
1: Gak apa-apa lah. Umurnya kan gak apa-apa tuwek, tapi orangnya Kak Dova lihat kayak mana?
0: Cantik, imut, manja.
1: Ya kan? Apa?
0: Cantik, imut, manja, ulala.
1: Enggak kasar kayak cowok.
0: Enggak, lembut.
1: Ini kalau gilanya kasar kali aku, kalau baik-baik kali.
0: Oh gitu, kalau gilanya gimana tuh? Kayak blender.
1: Kasar banget.
0: Kayak blender ya.
1: Tapi aku orangnya kan, gak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung marah besar aku orangnya.
0: Marah.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau hatiku gak tersinggung, kayak air kan lurus, tenang gitu.
0: Orangnya ya, gak boleh dipancing ya. Kalau kepancing langsung
1: ya,
0: emosional.
1: Iya, aku kalau udah kepancing tuh ibaratnya membara marahnya. Jujur.
0: Emosional gitu orangnya ya.
1: Tapi kalau dapat sama-sama yang mendinginkan, enak hati gitu.
0: Benar ya. Oke deh, jodoh kan
1: kita ditang. Cari pasangan yang sama-sama mendinginkan.
0: Iya,
1: karena kalau sama-sama panas nanti meledak kan.
0: Erna, kalau jodoh kan di tangan Tuhan kan, tapi kalau jodoh Erna ya. Tuhan udah angkat tangan.
1: Semoga aku dapat. Aku kan orangnya kan emosian kan. Aku pingin dapat jodoh yang mendinginkan aku gitu, yang sama mendinginkan. Jangan nanti aku dapat emosi, sama-sama emosi meledak dong kan. Kayaknya aku cari yang dingin-dingin deh orangnya. Dingin,
0: yang dingin-dingin
1: tenang,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke, nanti cari ini di lemari es.
1: Waduh amat lah apa kata Kak Dafa. Ini temanya apaan nih?
0: Lemari es, biar dingin.
1: Lemari es?
0: Nanti kalau misalkan panas, langsung masuk ya.
1: Beku dong aku.
0: Iya, kan mau yang dingin-dingin katanya.
1: Maksudnya hati aku pengin cowok yang adem ayem gitu, yang yang bisa tenangin aku gitu. Ini apa temanya?
0: Temanya? Hilang HP.
1: Oh hilang HP, insyaallah nanti ketemu. Berdoa aja ya.
0: Tapi
1: berarti kalau enggak ada ketemu berarti bukan rezeki kita, payah kumpulin duit beli baru lagi.
0: Kalau Mirna pernah hilang apa nih? Hilang sandal gitu pernah?
1: Mirna enggak pernah hilang apa-apa.
0: Enggak pernah hilang perasaan gitu, diambil sama cowok ganteng hatinya.
1: Yang Enna rasakan belum ada jodoh itu yang aku rasakan.
0: Belum, masih ini ya, masih sendiri aja gitu ya.
1: Enggak enak sendiri.
0: Kayak lampu taman gitu, sandal aja ada pasangannya. Masa
1: enak sendiri.
0: Masa Erna sendiri
1: gitu. Siapa yang suka sama
0: besok kita besok kita buat di Pro 2 ya, ajang perjodohan ya. Teknik out Pro 2.
1: Enggak serius loh kan. Kita kan mana mau sama kita kan, udah kecil, habis itu kurus lagi. Kak Depa aku udah lihat nengok udah kecil kurus lagi. Kayak enggak selera nengoknya. Kalau tiap angin dia jatuh kan.
0: Iya, bisa jadi.
1: Orang
0: ya.
1: Kecil.
0: Makanya banyak makan pop mie ya biar gemuk kan.
1: Kak Nanda udah tengok aku katanya orangnya kecil ya.
0: Kecil. Gitu.
1: Tak bersyukur aja lah. Mau kecil, mau pendek, mau tuet, terserah ya.
0: Yang penting hidup ya.
1: Yang penting hatinya baik.
0: Hatinya baik. Gitu. Oke, kalau gitu.
1: Temanya apaan? Oh udah tadi ya.
0: Udah.
1: HP-nya hilang ya.
0: Semoga lekas ketemu. Makasih ya Erna ya. Lagunya apa nih? Kacamata mau enggak atau lagu?
1: Oh, pas sekali. Aku suka lagu dari Afgan, apa aja boleh ya.
0: Oke, Kacamata ya.
1: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Iya, seperti Kak Dopo pakai kacamata.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Erna ketiduran tadi katanya ya, mungkin capek kerja sih, ya kan. Biasa kalau udah kecapean itu ya tidur gitu kan. Tapi suatu kenikmatan ya kalau misalkan kita bisa tidur ya teman Pro 2. Tadi Bang Dafa juga sempat tidur walaupun tidurnya tuh enggak pulas-pulas banget gitu karena harus prepare gitu untuk ke kantor ya. Dafa ke kantornya harus prepare loh. Tidurnya juga kayak tidur-tidur ayam gitu, bahasa ilmiahnya ya teman Pro 2, artinya enggak tidur nyenyak banget gitu kan. Kecuali nanti kalau misalkan Bang Dafa ambil cuti itu baru bebas dari kerja gitu. Ya jadi mungkin nikmati aja gitu ya teman Pro 2 setiap perjalanannya ya. Kalau misalkan masih tugas ya kita harus jalankan tugas dengan penuh semangat ya pastinya, dengan persiapan gitu yang matang juga gitu kan teman Pro 2, biar kita enggak apa ya, mungkin enggak ngantuk gitu kan waktu kerja atau enggak malas-malasan gitu ya kan. Jadi persiapan itu juga sangat penting sekali nih ya untuk teman Pro 2 juga mungkin yang masih tetap dalam pekerjaannya untuk di malam ini. Semoga sukses aktivitas yang dilakukan ya, baik yang bekerja di instansi pemerintah, instansi swasta, dan teman Pro 2 juga yang lagi di jalan raya. Dapat ingatkan tetap berhati-hati dan tetap terus waspada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 Molabo di cerita penutup hari ya, hingga pukul 23 nanti teman Pro 2. Selanjutnya kita akan dengarkan Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Saya terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Teman terbaik kamu 90,3 FM lewat lagu Fabio Asher dengan Aku Berjanji. Teman produser sudah mengantar ke pukul 22.32 menit ya, informasi waktu di studio melintasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti teman produser kita akan ikuti produser Just More Music Slow pengantar tidur. Ya semoga lagu-lagu yang Deva pilihkan untuk kamu di sepanjang malam ini dapat menghibur semuanya. Terima kasih sudah bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Dan langsung saja teman Pro 2, berikut kita akan dengarkan kembali lagu Peri Cintaku dari Ziva Magnolia, Masa Iya, lagu Afgan, dan ada Say No ya darinya Tasya ya, dan lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2 siap untuk menghibur kamu di kesempatan malam ini. Tapi dapat coba cek dulu nih teman produ, ada informasi gak sih yang bisa Dava share untuk kamu ya di kesempatan malam ini ya. Oke, kita

Dalam pembekalan tersebut, peserta mendapatkan materi langsung dari Mustro Semapa ya, Mastro Semapa Madiahus ya, serta pelaku seni budaya Heri Mas Lijar dan Nana Noviana. Ya, Nurul Fahmi mengatakan seni Semapa bukan sekedar tradisi lisan, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya Aceh yang selama ini digunakan dalam penyambutan tamu dan berbagai kegiatan adat. Menurutnya pembekalan tersebut ya penting agar generasi muda tidak melupakan budaya daerahnya sendiri. Selain melatih keterampilan, kegiatan ini juga menjadi ruang pembinaan kreativitas dan penguatan identitas budaya bagi anak muda di Aceh Barat. Naya juga menilai keterlibatan generasi muda menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan budaya Aceh di masa depan. Karena itu, peserta tidak hanya diajarkan teknik semapa, tetapi juga pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nurul Fahmi berharap peserta dapat menjadi generasi penerus yang mampu menjaga sekaligus memperkenalkan budaya Aceh kepada masyarakat luas. Ya, sementara itu Ketua Panitia Semapa Saiful Amri menyebutkan pelatihan yang berlangsung hingga 17 Mei 2026 tersebut diikuti oleh mahasiswa, siswa dan sanggar seni di Aceh Barat. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan program pelayanan produksi bidang kebudayaan kategori pendayagunaan ruang publik tahun 2025 dengan tagline Budaya Dro Begota Hero ya. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan Semapa juga meliputi kompetisi dialog budaya bersama berbagai stakeholder ya, serta pementasan Semapa oleh maestro pada 18 sampai 20 Mei 2026 teman Pro 2. Sangat luar biasa sekali karena ini mengusung kebudayaan ya teman Pro 2. Semoga generasi muda semakin cinta terhadap budaya, terutama budaya tradisi budaya Semapa ini teman Pro 2, tetap terus hidup dalam masyarakat kita tentunya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap bersama Pro 2 Molabo, tetap di cerita penutup hari ya. Untuk di kesempatan malam ini kita lanjut dengerin lagu Peri Cintaku dari Ziva Magnolia dan lagu Masa Iya dari Nya Afgan. Lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu untuk di kesempatan malam ini. Saya tune terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada, lewat lagu Budi Jurumi itu kamu sudah mengantar kita ke pukul 22.53 menit informasi waktu di studio. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM, teman terbaik kamu ya, untuk di sepatah malam hari ini edisi siar hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya teman Pro 2, berarti besok hari Sabtu ya kan, hari Sabtu tentunya hari libur juga nih teman Pro 2. Jadi kamu yang sudah punya agenda planning untuk melakukan sesuatu esok, semoga bisa berjalan sukses dengan sesuai dengan harapannya gitu ya teman Pro 2 untuk di sepatah malam ini. Baik teman Pro 2, untuk kamu juga yang masih tetap dalam aktivitasnya, semangat terus, dan ucapkan dari studio yang belum bisa tidur mungkin, yang masih begadang gitu karena besok libur ya, dan anak-anak sekolah juga pada libur ya, karena dari mulai hari Kamis kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, kayak long weekend ya, dan mungkin Senin nanti kembali libur lagi teman Pro 2, dan nanti baru masuk ajaran baru bulan Juni atau bulan Juli ya teman Pro 2 ya. Ya, dapat juga momen perpisahan di sekolah juga ajang penuh air mata sih teman Pro 2 ya kan, pasti penuh dengan yang namanya kesedihan gitu ya, karena di sana yang biasanya kita sehari-hari bertemu dengan teman gitu kan, dan tiba-tiba kita sudah tamat dari sekolah tersebut, dan tentunya kita akan bersekolah di sekolah jenjang berikutnya ya teman Pro 2, dan tentunya punya teman baru, berarti teman lama juga gak boleh dilupakan ya. Dan bahkan juga ada teman-teman yang masih tetap kompakan gitu, pilih sekolah yang mungkin satu jurusan gitu atau satu tempat sekolah gitu, agar pertemanannya tidak putus gitu ya teman Pro 2 ya. Pastinya teman-teman punya cerita sendiri ya di sekolah, karena masa-masa paling indah itu masa-masa di sekolah kan teman Pro 2 ya. Jadi gak cuma pertemanannya tapi juga pendidikannya juga sangat penting ya teman Pro 2 di sekolah, gak cuma cari teman tapi bidang akademisi gitu ya teman Pro 2 ya, juga perlu ditingkatkan gitu ya teman Pro 2 ya, karena tujuannya adalah untuk meraih kesuksesan gitu ya kan. Jadi tentunya keseriusan dalam belajar juga sangat penting sekali, gak cuma punya banyak teman gitu teman Pro 2 tapi kamu juga punya knowledge ya, punya pengetahuan, punya wawasan gitu juga sangat penting sekali, karena ketika kamu sekolah teman Pro 2 mungkin kamu masih tetap fokus gitu dalam belajar karena kamu tidak punya tanggung jawab seperti bekerja untuk cari duit untuk keluarga gitu, atau juga merawat anak gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi manfaatkan kesempatan belajar kamu itu dengan baik gitu teman Pro 2, jangan sampai nanti kelak kamu menyesal gitu ya, karena kamu tidak belajar dengan baik ketika masa kanak-kanak gitu ya. Ketika dewasa nanti teman Pro 2, ketika tanggung jawab itu sudah berada di pundak kamu gitu ya kan. Jadi apapun yang kamu gali, apapun yang kamu pelajari mungkin agak sulit ya untuk bisa didapatkan ya, karena tentunya kamu gak bisa belajar dengan baik atau dengan tenang, mungkin karena ada tanggung jawab yang harus kamu pikul gitu ya teman Pro 2. So manfaatkan kesempatan yang kamu miliki teman Pro 2 untuk di malam ini. Baik teman Pro 2, dan sekaligus Dava harus break ya, karena kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur untuk di kesempatan ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat beristirahat ya untuk teman Pro 2 yang sudah berada di tempat tidur, yang masih tetap menjalankan aktivitas, tetap semangat terus Dava ucapkan dari sudut hingga tuntas pekerjaannya nanti ya. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman produser, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 dari Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Sabtu 16 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik teman Pro 2 di mana pun berada, saat ini pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya, telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini di Spada masih barengan Faiz yang pastinya bakal terus nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 9 ya waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini sudah hari Sabtu nih teman Pro 2, di tanggal 16 Mei 2026. Untuk teman Pro 2 juga yang disebutkan dengan berbagai aktivitasnya untuk di hari ini, mudah-mudahan tetap semangat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Let me ask you.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Okay ya, salah satu lagu yang asik banget kita dengerin nih, apalagi di suasana pagi seperti saat sekarang ini. Untuk teman Pro 2 juga yang kelihatannya masih ngantuk banget ya. Mungkin kamu semalam tidurnya agak telat. Nah, yang terpenting teman Pro 2, kamu masih ngantuk kayak gini, jangan lupa untuk sholat subuh dulu nih ya, terutama untuk kamu yang kaum muslimin dan muslimah nih. Nah, setelah itu kalau memang mau tidur lagi silakan ya teman berdua. Walaupun mungkin sebenarnya tidur setelah subuh tuh gak bagus untuk kesehatan, cuma kalau kamunya ngantuk banget ya, kalau kamunya pengen tidur lagi, ya apa boleh buat ya teman berdua, mau dipaksain pun juga susah. Jadi boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu sering, karena memang itu gak bagus banget nih untuk kesehatan kamu. Apalagi kalau misalnya aktivitas ini terlalu sering nih kamu lakuin ya teman-teman.

Nah, ngomongin soal tidur setelah subuh nih teman berdua, memang ini merupakan kebiasaan yang sering banget dianggap sepele teman berdua. Tapi faktanya memiliki potensi dampak negatif signifikan, di mana kebiasaan ini dapat mengganggu keseimbangan alami tubuh dan juga merugikan dari berbagai aspek ya. Dan tentunya teman berdua, ritme sirkadian ini adalah jam biologis internal tubuh yang mengatur siklus tidur bangun, produksi hormon, suhu tubuh dan juga fungsi tubuh lainnya dalam periode 24 jam. Nah, cahaya matahari terutama di pagi hari berperan penting dalam menyinkronkan ritme sirkadian. Saat tubuh terpapar cahaya pagi, otak ini menerima sinyal mengurangi produksi melatonin, hormon pemicu kantuk dan juga meningkatkan kortisol yang membuat tubuh waspada nih teman pro 2. Nah, kabarnya teman pro 2 tidur kembali setelah subuh ya, ketika matahari mulai terbit dan memancarkan cahaya. Ini dapat mengacaukan sinyal alami ini. Nah, tubuh ini menjadi bingung nih dia antara waktu istirahat dan juga waktu beraktivitas. Nah, akibatnya teman pro 2, ritme sirkadian itu terganggu menyebabkan tubuh kamu merasa lemas, kurang semangat dan sulit fokus sepanjang hari. Jadi kalau misalnya kamu udah punya kebiasaan tidur ya setelah subuh, kayaknya harus dibiasakan untuk bangun lebih awal ya teman berdua. Jangan biasakan untuk tidur lagi setelah subuh. Tapi kalau sekali-sekali ya mungkin kayak hari libur ya, hari weekend itu sih gak apa-apa. Cuman jangan terlalu sering aja teman berdua. Karena memang tidur di waktu yang tidak tepat itu juga dapat mengganggu proses metabolisme tubuh kamu. Dan hal ini meningkatkan risiko terjadinya penyakit metabolik nih. Seperti diabetes tipe 2, kemudian obesitas, serta masalah jantung dan juga pembuluh darah. Nah, gak mau dong ya, kamu masih muda ya, masih kuat tapi sudah memiliki berbagai macam penyakit di tubuh kamu karena kebiasaan kamu sehari-hari nih. Kemudian juga teman berdua, ini bisa melemahkan sistem imun teman berdua. Nah, kualitas tidur yang tidak optimal ya secara konsisten ini dapat berdampak negatif nih pada sistem kekebalan tubuh. Nah, ketika sistem imun melemah, tubuh itu menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan kalau gangguan tidur kronis dapat merusak jaringan dan juga memicu masalah autoimun. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan mental dan juga fungsi kognitif nih teman pro 2. Nah, otak ini membutuhkan istirahat yang berkualitas dan teratur ya. Tidur setelah subuh ini dapat menyebabkan otak kamu kekurangan energi yang diperlukan untuk berfungsi optimal. Nah, ini berujung pada sulit konsentrasi, mudah lupa dan penurunan fungsi otak secara keseluruhan yang mengganggu performa belajar atau bekerja teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen lebih semangat ya beraktivitas di hari ini, terus pengen konsentrasi kamu juga meningkat, usahakan untuk tidak tidur lagi setelah salat subuh ya teman pro 2. Karena memang gak ada manfaatnya juga ya, karena itu bisa merugikan kesehatan kamu, dan jika ini dilakukan terlalu sering, itu justru merugikan diri kamu sendiri.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1908.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada Rizky Febian ya, featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah, yang sudah hadir tepat banget di pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan tanpa Pro 2 tadi juga Faiz sudah ngasih tahu ya, beberapa hal yang bisa merugikan tubuh kamu ketika kamu tidur lagi nih setelah sholat subuh. Karena memang ini bisa berpengaruh kepada kesehatan kamu ya, selain terkait metabolisme tubuh kamu, kemudian juga bisa melemahkan sistem imun, belum lagi bisa menyebabkan gangguan mental dan juga fungsi kognitif. Adapun teman Pro 2 ya, secara spiritual ya dan tingkat produktivitas harian, ternyata ketika kamu tidur lagi setelah sholat subuh itu bisa menghilangkan keberkahan waktu di pagi hari. Ya, dulu kita sering banget ya, kalau orang-orang tua kita tuh sering bilang gini, jangan tidurnya, jangan bangun kesiangan, entar rezekinya dipatok ayam gitu. Nah, ini memang ada benernya juga teman Pro 2. Kenapa? Karena ya dalam ajaran agama kita itu waktu setelah subuh hingga terbit matahari dianggap sebagai waktu yang penuh berkah dan rahmat teman Pro 2. Jadi waktu ini sangat penting banget, atau istilahnya itu kesempatan emas banget untuk kamu meraih keberkahan yang bisa didapatkan melalui zikir, doa dan juga ibadah lainnya. Kemudian juga waktu subuh itu seringkali dikaitkan dengan turunnya rezeki dan kesempatan teman Pro 2. Nah, dengan tidur di waktu tersebut nih, seseorang mungkin secara tidak langsung menghambat datangnya rezeki dan peluang baik yang semestinya bisa dijemput di pagi hari. Jadi orang yang bangun pagi itu rezekinya biasa lebih lancar ya, lebih mudah dibandingkan kamu yang bangunnya kesiangan ya. Kemudian juga teman Pro 2 bisa menumbuhkan kemalasan dan juga menurunkan produktivitas. Nah, kebiasaan tidur setelah subuh dapat menumbuhkan sifat malas dan mengurangi semangat kamu untuk memulai aktivitas teman Pro 2. Dan pada akhirnya ini bisa menurunkan produktivitas karena waktu berharga di awal hari yang seharusnya digunakan untuk ibadah, bekerja, belajar atau berolahraga menjadi terbuang percuma teman Pro 2. Jadi banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakuin daripada hanya sekedar tidur dan tidur ya teman Pro 2. Nah, tadi balik lagi nih ya, bukan gak boleh, boleh-boleh aja sih. Mungkin ada situasi ataupun kondisi yang kita memang kecapean ataupun kelelahan ya teman Pro 2. Tapi jangan terlalu sering-sering banget nih tidur lagi setelah sholat subuh, karena memang banyak hal-hal yang merugikan diri kamu dan juga bisa menghambat rezeki kamu juga nih.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Hey Jam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
2: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
3: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
1: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
4: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

10,3 FM Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Sesaat lagi nanti PS juga bakal kasih informasi cuaca ya, seperti yang aku kutip dari laman bmkg.co.id. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di Smada. Selamat pagi teman Pro 2.